As long as you love me. Terima kasih banyak. Saya belum melihat fanspage Facebook kita loh. Sebentar ya. Gajahnya agak jauh karena ini gak bisa dimasukin ke ini ya, ke PC ya. Bentar, gak mau nyala lagi nih. Hold on. Sebentar. Oke. Iya, ada Brata di Batu Bulan, makasih banget sudah menyapa. Terus ada Sudana di Lombok, halo Sudana, thank you banget ya sudah menyapa kita. Hendra Saputra dari Tabanan sudah hadir juga untuk Mutra Pagi Weekend. Terada Virgo, kemudian ada Sweety juga. Thank you so much ya buat sahabat KFM yang pengen dengerin lagu kesukaannya. Jangan sampai kelewatan dong, saya di sini sampai jam 10 aja loh. Yuk pergunakan kesempatannya untuk diputerin lagu kesukaannya. Boleh requestnya via WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita at Pinguna FM Bali, atau di X at Radio Pinguna FM. Mutra Pagi Weekend untuk hari ini bisa sahabat Pinguna FM streaming juga ya via live.radiopingunafm.com. Sekarang kita mau jalan lagi sebelum ketemu dengan Bola Kristal di 840, karena dari tadi udah banyak yang WhatsApp ya. Tolong dong Virgo, tolong dong Libra, tolong dong Scorpio. Udah, sabar. Di jam 8.40 kita akan ketemu dengan Bola Kristal dan akan diramalin tuh dari karir, asmara, dan keuangannya. Makanya jangan

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Music, Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Memori baik dari Silent Seven. Sekarang ini lagi collecting good memory ya. Lagi mengumpulkan memori-memori baik agar nantinya bisa kita ingat yang baik-baik ya. Kalau yang buruk-buruk bukan berarti gak bisa diingat, enggak sih ya. Kita lupakan, enggak juga sih. Biarkanlah dia berada di situ ya. Jangan dibawa-bawa, ya enggak? Masih di Mutra Pagi Weekend, sahabat Bandung FM, 30 Agustus 2026. Masih ada waktu nih buat saya untuk collecting lagu-lagu yang sahabat Bandung FM request ya, via WhatsApp ataupun Telegram. Boleh, silakan 0811 3934 atau DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah Bandung FM Bali. Atau boleh juga tuh di X, kasih tahu lagunya, kemudian mention deh X kita at Radio Bandung FM.
1: Entertainment news.
0: Nah, ada yang menggebrak-gebrak nih, tapi bukan gebrak meja ya. Adalah Jisoo, sahabat Bandung FM, Jisoo Blackpink kembali membuat gebrakan baru yang membuat heboh para penggemar. Setelah hampir setahun tidak merilis musik solo, Jisoo mengumumkan akan comeback dengan lagu baru berjudul Click Click Click ya. Kliknya satu aja. Klik ini dia akan dijadwalkan rilis pada 4 September 2026 datang. Kabar tersebut disampaikan Jisoo lewat rangkaian teaser yang justru membuat penggemar semakin penasaran. Ya iya sih ya. Nah, kalau yang satu ini semakin meroket sahabat Bandung FM adalah Agnes Mo yang terbukti mampu meningkatkan popularitasnya saat membintangi Reacher Season 4. Nama Agnes kini terpantau meroket ke posisi 2 teratas chart IMDb Star Meter setelah sempat berada di posisi ke-6 pada 17 Agustus. Hanya sekitar 10 hari ini, nama Agnes Mo langsung melesat ke posisi 2 daftar trending people IMDb Star Meter. Ini adalah sistem perangkat popularitas yang memantau tingkat ketertarikan publik terhadap para pemain dan tokoh di industri hiburan. Keren nih. Terus ada kelanjutannya dengan hacker yang sudah mencuri materi musik Ariana Grande nih sahabat Bandung FM. Kabarnya Ariana Grande ini mendapatkan izin untuk mengajukan subpoena atau pemanggilan paksa jalur cepat oleh pengadilan. Jadi ini berkaitan dengan gugatannya terhadap hacker yang mencuri materi musiknya yang belum dirilis. Pengajuan tersebut bisa diajukan guna memperoleh informasi yang akan membantu mengungkap identitas hacker anonim terduga pencuri materi musik tersebut. Nah, seperti diberitakan Variety, pada 19 Agustus, seorang hakim di Los Angeles menyetujui permohonan Grande untuk proses pengungkapan informasi yang dipercepat. Wih, canggih banget nih ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan.

0: The Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Martin Garrix. Ada YouTube juga, Fireflies. Lama banget ya nggak pernah ngelihat Fireflies, itu saya nggak pernah liatnya. Udah jarang-jarang ya. Bahkan akhir-akhir ini nggak ada gitu ya. Anyway, kasih tahu dong tempat yang bisa ngelihat kunang-kunang. Kangen ya sama kunang-kunang ya. Masih di Putra Pagi Weekend ya. Ada yang kangen sama bola kristal nggak sih? Ada dong, dari tadi tuh udah WhatsAppin. Ayo dong, mulai dong, buruan. Gak bisa gitu, bola kristalnya tuh mesti touch up gitu dulu ya. Pokoknya dia tuh jadwalnya manggung adalah jam 8.40. Sekarang udah jam 8.40, berarti udah siap dong. Udah dari depan saya nih, bareng 12 zodiak yang akan diramalkan dari karir asmara dan keuangannya. Yuk langsung saja kita sapa dia.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Selamat pagi bola kristal, apa kabarnya bola kristal? Katanya udah siap ya untuk ngeramalin karir asmara dan keuangan dari 12 zodiak nih untuk minggu ini. Seperti apa sih peruntungannya? Kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya saya mengucapin selamat ulang tahun dulu buat sahabat Queen FM yang ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun ya. Semoga sehat-sehat selalu, kemudian makin bahagia, kemudian makin sejahtera. Amin. Virgo ya, ulang tahun ya. Ada Virgo, selamat pagi. Virgo. Virgo ini berada dalam fase yang mendukung perubahan arah profesional loh, atau pembentukan citra diri yang baru. Mengganti image ya, mengganti citra ya. Jangan takut tampil lebih percaya diri loh Virgo. Sukses ya. Kalau untuk asmara, minggu ini menjadi kesempatan bagi Virgo ya untuk lebih menghargai diri sendiri. Ketika Virgo berani menunjukkan dirinya padanya, justru lebih mudah menarik hubungan yang sesuai dengan karakter dan nilai pribadi. Amin. Libra, gimana nih kabar Libra? Libra, gak semua kemajuan harus terlihat langsung loh Libra. Jadi boleh ya untuk tetepin konsisten meski hasilnya belum terlihat oleh banyak orang ya. Yang bisa ngerasain itu kan diri kita ya kan, walaupun sedikit tapi kan ada kemajuan ya. Dari karir kemudian kita akan melihat asmara seorang Libranya seperti apa. Kehidupan cinta Libra minggu ini sih terasa lebih dalam lah ya, lebih dalam dan intuitif. Percakapan mengenai perasaan yang selama ini belum diungkapkan dapat membawa hubungan ke tingkat yang lebih jujur. Jadi kayaknya Libra bareng pasangannya ada sesi deep talknya kali ya. Scorpio, hai Scorpio. Networking dan kerjasama menjadi kunci kesuksesan Scorpio loh. Berkolaborasi dengan orang lain ini dapat memperluas koneksi profesional, dapat membuka peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kadang-kadang gitu ya emang ya. Ya udah, berarti kuncinya terus bergaul, terus menemukan networking yang baru ya. Siapa tahu peluangnya ada di situ. Nah, kalau untuk asmaranya gimana? Apakah harus terus menemukan seseorang yang baru? Sepertinya Scorpio membutuhkan hubungan yang memberikan ruang ya untuk jadi diri sendiri, sekaligus tetap memiliki rasa kebersamaan. Hubungan yang dibangun atas dasar saling menghargai dan memiliki tujuan bersama ini kan terasa makin kuat. Sementara Sagittarius, wah. Nah, Sagittarius ini adalah menjadi salah satu minggu yang menjanjikan untuk karir. Jadi jangan ragu ya menerima perhatian atas kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Iya sih, Sagittarius sudah kerja keras banget. Semangat ya Sagittarius. Asmaranya adalah ternyata Sagittarius ini membutuhkan pasangan yang mampu menghargai ambisi dan tujuan hidupnya loh. Hubungannya akan terasa lebih kuat ketika saling mendukung pencapaian masing-masing. Iya dong, mesti saling support ya. Masa nggak support pasangan? Capricorn gimana nih Capricorn? Kalau Capricorn terlihat oleh bola kristal di sini, cara berpikir yang lebih terbuka itu dapat membawa peluang financial. Mungkin dengan kursus, buku, klien internasional, atau ide-ide besar yang sebelumnya belum dipertimbangkan, ini bisa menjadi pintu menuju peningkatan penghasilan. Amin. Kalau untuk asmara gimana? Ketemu orang baru nggak? Kenapa sih pertanyaannya kayak gitu? Kalau cinta bagi Capricorn ini, minggu ini nih berkaitan dengan petualangan dan kejujuran loh. Hubungan, kata bola kristal sih ya, semakin menarik jika memiliki semangat belajar dan berkembang bersama. Asik banget ya punya pasangan seperti ini ya. Aquarius, nah kalau Aquarius ini dapat menonjol melalui kemampuan melakukan pekerjaan yang membutuhkan penelitian, kemudian strategi, analisis mendalam gitu tuh Aquarius minggu ini. Pekerjaan di balik layar yang selama ini mungkin nggak banyak diperhatikan oleh Aquarius, Aquarius ini ternyata dapat menjadi kekuatan profesional seorang Aquarius loh. Coba digali-gali lagi, yuk kekuatannya yuk. Sementara untuk asmara, kehidupan cintanya untuk minggu ini membawa kesempatan untuk membangun kedekatan emosional loh yang lebih dalam ya. Kejujuran, kemudian keberanian membuka sisi yang lebih rentan dapat memperkuat hubungan. Gitu tuh Aquarius. Well, 6 zodiak sahabat Minerva sudah diramalkan dari karir, asmara dan keuangannya. 6 zodiaknya lagi ditunggu dong. Bola kristal juga butuh istirahat. Kayaknya mau ngopi dulu nih bola kristal ya.

Station Merdeka menjadi diri sendiri. Falling, Chris Brown bareng Leon Thomas. Kalau pagi-pagi udah dapetin sesuatu yang tidak mengenakan, itu tentunya buat kita kesel. Ya kesel banget, pengen teriak. Udah teriak aja. Kalau misalnya memang teriak itu bisa merilis kekesalannya. Karena kalau sekarang ini tidak memungkinkan tempatnya untuk teriak, udah deh berhenti dulu sejenak. Kemudian bisa tarik nafas panjang untuk nenangin diri kita, ya, nenangin sistem saraf kita, kata teman yang bijak ini. Teman saya yang bijak ada di sebelah, ya, jadi katanya gak boleh teriak-teriak. Sabar, Dwi, tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan, gitu katanya. Berulang-ulang kali agar kita bisa kembali tenang, ya enggak? Dokter Ardi, thank you banget sudah menyapa saya di Muter Pagi Weekend. Hari ini mau dengerin lagunya Mahal Ini Yang Percuma. Udah ada gak sih, dok, yang lagu ini? Coba nanti saya carikan, ya. On the way menuju Kulhan Farma Dalung. Hari Minggu kok kerja? Biasanya Minggu kan libur ya, dok, ya. Tapi hari ini kerja penuh semangat katanya. Biar lancar rezekinya, amin. Thank you banget ya, dokter Ardi, ya. Kemudian, Arya sudah belum, ya? Saya lupa. Bola kristalnya muter-muter, ya, jadi gak ada marka yang bisa menentukan apakah itu sudah atau belum, ya. Sudah belum. Aji Gung, apa kabar? Ngurawara Suta, thank you banget, ya. Minta lagunya Tulus Teh Hijau. Ya, yang ini udah diputerin dong, gimana dong? Boleh kasih tahu lagu yang lain, ya, Aji Ngurah, ya. Terima kasih banyak, Tulusnya udah diputerin tadi yang Teh Hijau. Kemudian ada Dewi, mau dengerin lagunya BTS yang Come Over. Wah, ini lagunya keren banget, makasih ya. Papa Gion, lagunya udah diputerin, ya, Papa Gion, ya, Backstreet Boys. Masih dengerin gak sih Papa Gion ini? Thank you banget, ya. Ada Bunga, hai Bunga, mau request lagunya Aku Milikmu. Aku Milikmu itu miliknya siapa coba? Kasih tahu dong siapa penyanyinya. Biasanya gak salah muter, ya. Kemudian ada Rangga, makasih ya Rangga. Sudah menyapa saya di WhatsApp. Terus ada satu yang belum saya buka, ada Telegram, ya. Sebentar, di Telegram ada yang menyapa gak sih? Harusnya sih ada sih, ya. Kita lihat dulu fanpage Facebook yuk. Sudah ada yang baru gak sih di sini? Ya. Ada, tadi ada Parwati, udah. Nova, apa kabar Nova? Nova ini di Medan, ya, Nova, ya. Kemudian ada Mahamuni juga sudah menyapa kita dari Klungkung. Thank you banget, ya, Klungkung, ya, dari Kamasan. Kemudian ada Ari Sugina Dinastra, terus ada Suwerti juga. Thank you banget sudah menyapa semua, sapa sahabat Queen FM di Mutra Pagi Weekend. Esther Gunawan, thank you banget. Ada Rian Putra juga dari Uluwatu, baru dibuka nih Telegramnya, pengen dengerin lagunya Raim Laude yang Ikro. Makasih, ya. Yang lain gimana? Masih ada waktu kok. Silakan aja sahabat Queen FM pengin dengerin lagu kesukaannya. Silakan di 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook. Kemudian itu ID-nya adalah @pinginfmbali atau di X kita @radiopinginfm. Kita lanjut lagi aja, ya. Lanjut lagi bareng Newfound Glory, sahabat Pinginfm yang tadi udah di request, ya. Kiss Me.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: diri sendiri. Stan, udah lama ya gak dengerin lagu yang satu ini. Makasih buat Agung yang udah request single satu ini ya, Eminem featuring Dido, Stan sahabat menafam. Dan padahal baru aja bilang mau istirahat, sekarang pengen muncul lagi. Ya siapa lagi kalau bukan ada yang keganjenan di sini. Bola kristal pengen meramalkan 6 zodiak lagi nih yang sempat tertunda tadi. Emang sengaja sih. Ada Pisces, kemudian ada Aries, ada Taurus, Gemini, Cancer, dan Leo. Langsung aja yuk kita tumi bola kristal kita.
1: This week horoscope.
0: Nah, kita mulai dengan Pisces. Kerjasama menjadi kunci perkembangan profesional Pisces loh. Kemampuannya menciptakan situasi yang menguntungkan kedua pihak. Ini jadi keunggulan minggu ini loh untuk seorang Pisces ya. Kemudian untuk asmara seorang Pisces, wah, akan ada energi positif loh dalam hubungan. Percakapan bermakna, komitmen baru, atau momen saling menghargai, ini dapat membuat hubungannya semakin dalam. Ih, seru banget deh Pisces. Aries gimana dong? Kalau Aries ada peluang finansial yang datang melalui keterampilan dan kerja keras ya. Jadi ada kenaikan penghasilan juga, terus ada klien baru juga, ada peluang dari pekerjaan Anda yang bisa memberikan dorongan positif terhadap kondisi keuangan. Seru nih kayaknya kehidupan Aries ya minggu ini. Kehidupan hubungan asmaranya gimana dong? Minggu ini berkembang loh melalui perhatian-perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten. Tuh, apa tuh saya bilang tuh? Menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana itu dapat membuat hubungan semakin hangat loh Aries. Kalau Taurus gimana? Taurus, kreativitas menjadi kekuatan utama di tempat kerja nih. Semakin berani menjadi diri sendiri, semakin besar peluang untuk mendapatkan perhatian positif. Gitu dong. Asmaranya untuk minggu ini membawa suasana romantis loh minggu ini ya. Dan kayaknya menyenangkan banget ya hubungan asmaranya ya. Coba deh, sekarang ini coba aktivitas baru bersama agar hubungannya terasa lebih hidup ya. Dari Taurus kita akan menyapa Gemini. Apa kabar? Kalau Gemini di sini lingkungan kerjanya jadi perhatian untuk minggu ini. Jadi lebih otentik, kemudian nyaman dengan diri sendiri, itu bisa membantu banget ya meningkatkan kualitas pekerjaan. Sementara untuk asmara seorang Gemini, kehangatan dan rasa aman ini jadi hal penting ya dalam kehidupan cinta Gemini ya. Menghabiskan waktu bersama, keluarga, atau orang yang membuat nyaman itu dapat mempererat hubungan. Kata bola kristal kepada Gemini. Kemudian bola kristal juga colek-colek Cancer nih. Kemampuan berkomunikasi seorang Cancer ini menjadi modal utama untuk minggu ini. Nah, ini nih waktu yang tepat untuk berani menyampaikan gagasan yang selama ini disimpan. Jangan disimpan mulu, kasihan gagasannya ya. Sementara untuk hubungan asmara seorang Cancer, komunikasinya jadi kunci kehidupan cinta Cancer minggu ini. Terus percakapan yang ringan, kemudian humor dan rasa ingin tahu terhadap pasangan juga dapat menciptakan kedekatan yang lebih romantis. Jadi lebih bisa pegangan tangan kayaknya Cancer ini ya. Leo, apa kabar? Leo, ada peluang peningkatan kondisi financial loh Leo. Tapi Leo disarankan menggunakan uang berdasarkan kebutuhan dan nilai pribadi, bukan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Wah, iya benar juga tuh bola kristal ya. Kalau untuk hubungan asmara, seorang Leo ini diingatkan oleh bola kristal agar Leo lebih menghargai hubungan yang dibantu melalui kenyamanan, kemudian nilai-nilai yang sama. Menikmati hal sederhana seperti makan bersama, itu juga dapat meningkatkan hubungan cinta. Ih, mesra banget sih Leo bareng pasangannya. Ya udah, 12 zodiak sahabat Pinafam mudah diramalkan ya dari karir asmara dan keuangannya. Mudah-mudahan ya ramalan-ramalan yang baik tadi segera terwujud. Amin.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
2: Tokyo Chicken Yakitori!

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fedrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fedrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Lover. Akhirnya komputer ya. Thank you banget buat Dewi yang udah request segala satu ini. Selamat pagi juga untuk Juni Nati. Lagunya bentar lagi diputerin Every Summertime di detik-detik terakhir. Thank you banget ya. Nah, kalau sekarang udah ada rencana nih buat beli rumah. Ada apa nih pagi-pagi ngomongin beli rumah. Iya nih, mesti ngelihat yang satu ini nih sahabat NFM ya. Adalah rumah seharga hanya 1 euro loh, atau sekitar 20 ribu. Wow, ini di mana sih Dwi? Ini bukan rumah-rumahan kan? Enggak, ini rumah beneran. Programnya ini hadir di Naro, sahabat NFM, sebuah kota abad pertengahan di Sisilia. Untuk menarik penghuni baru sekaligus menghidupkan kembali kawasan kotanya yang mengalami penurunan populasi. Jadi dijuallah rumah seharga 1 euro gitu. Jadi program pemerintah kota setempat itu meluncurkan program case 1 euro. Bener gak sih? Udah deh, program 1 euro gitu aja deh yang memungkinkan warga Italia maupun warga negara asing membeli sejumlah properti terbengkalai dengan harga simbolnya 1 euro gitu. Tapi gak langsung menempati ya, udah tau lah ya rumah seharga 1 euro tuh seperti apa. Tidak bisa langsung ditempati, itu mesti pembeli mesti menanggung biaya perbaikan serta berbagai biaya pembelian lainnya. Nah, coba-coba kalau tertarik sekalian pindah ke situ ya, Italia. Ya udah, sekarang saya nggak mau pindah dulu, belum mau pindah dulu dari Indonesia, nantilah ya mungkin ya. Yang jelas sekarang ini saya mau pindah ruangan dulu, bukan pindah negara, karena ruangan ini akan digunakan oleh Winda Juanita yang akan ngelanjutin quality time di pagi ini sampai dengan jam 1 siang nanti. Bareng-bareng Winda ya nanti ya. Terima kasih yang udah bareng-bareng saya di Muter Pagi Weekend langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya dan Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Ya, Sound FM ada Winda Juwana tadi sini sampai nanti di jam 1 siang tentunya di Quality Time Part 1. Selama 3 jam ini saya akan temenin Anda kegiatan Anda di hari Minggu. Tanggalnya tua banget nih, 30 Agustus 2026 Sound FM ya. Gimana? Apakah sudah dimulai hari Minggunya dari tadi pagi atau mungkin baru aja membuka mata, kemudian baru melihat matahari yang sudah sangat panas sekali, ya kan? Hari Minggu tuh asiknya leleh aja lah Winda, gak usah bangun pagi kali. Ya udah, pokoknya apapun kegiatan Anda, mau leleh ya, mau tetap bekerja pagi hari ini, atau mungkin nanti mau ada jadwal berkunjung ke tempat saudara, mungkin berkunjung ke keluarga, boleh, apapun kegiatan Anda, pokoknya Winda temenin sampai nanti di jam 1 siang. Boleh banget kalau mau request lagu favoritnya, WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494 ya. Saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini. Terus ada siapa nih? Mbak Juni, Lemon Tree, Winda, I Love It. Iya, tadi jadi lagu pembuka saya. Iya, semoga kabarnya baik-baik dong. Westlife Chariot, oke, aku siapin dulu Mbak Juni, terima kasih udah request ya. Happy Sunday juga. Ada Gus Bawang, ini mau dengerin lagunya adalah The Moffats yang Girl of My Dream. Oke, coba aku cek dulu lagunya, terima kasih. Ada Abah Waisa juga, katanya Om Swastiastu selamat siang, terima kasih Abah ya. Selamat bertugas sampai tuntas, oke, terima kasih. Terus ada Bunda Ayu Suwarni juga, selamat pagi. Request teman-teman mesra. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih dari request ya. Yuk sahabat FM lainnya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendisgrosir Bali.

0: Blast on.
1: Saat FM kita sampai di blush on. Kalau misalnya pakai parfum, kita pasti pengen dong ya tahan lama. Walaupun aktivitasnya banyak, mungkin kita berpindah-pindah tempat, tapi tetap aja wanginya tuh masih bisa tercium. Kita nggak usah reapply terus-terusan gitu. Tapi gimana sih caranya untuk membuat aroma parfum itu bertahan lebih lama? Apakah betul harus disemprotkan sering-sering? Coba kita cek dulu ya dari kompas.com. Yang pertama tipsnya adalah menyemprotkan parfum saat tubuh bersih. Jadi seperti skincare dan juga makeup, parfum itu paling tepat digunakan saat tubuh dalam keadaan bersih. Misalnya abis mandi. Nah, dalam keadaan ini parfum akan lebih mudah menempel di tubuh dan menyebarkan aromanya. Yang kedua, menggunakan lotion tanpa pewangi. Jadi lotion berfungsi sebagai pengikat ya, untuk membantu parfum menempel pada kulit kita. Nah, jadi gosokin aja sedikit lotion ke area tubuh yang akan diberi parfum. Nah, untuk saran yang terbaik nih, pakailah pelembab tanpa aroma atau pelembab dengan aroma yang sama dengan parfum supaya tidak mengacaukan wangi parfumnya. Ketiga, semprotkan parfum ke pakaian. Jadi kalau misalnya parfum kita di kulit ya, aromanya mulai memudar, kita bisa menyemprotkannya ke pakaian agar wanginya lebih awet. Kita juga direkomendasikan untuk menyemprotkan parfum ke shawl atau ke meja yang tidak terlalu sering kita kenakan jika ingin efek maksimal sepanjang hari. Gitu saat efek yang terakhir, aplikasikan ke titik nadi. Jadi saat menyemprotkan parfum, usahakan untuk mengaplikasikannya pada titik nadi seperti pergelangan tangan, leher, dan juga di belakang lutut. Nah, titik nadi ini memancarkan lebih banyak panas dan itu adalah tempat yang bagus untuk memancarkan aroma. Seperti itu saat FM. Jadi kalau misalnya mau parfumnya itu bertahan lebih lama gitu kan ya, jangan lupa untuk melakukan tips-tips tadi. Yang pertama, menyemprotkan parfum saat tubuh kita habis mandi. Yang kedua, menggunakan lotion tanpa pewangi. Tiga, semprotkan parfum ke pakaian. Dan yang keempat adalah aplikasikan ke titik nadi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali, always the first.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Bitrain News. Penguin News, Penguin News.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi titik panas dan titik api di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera cenderung meningkat, bahkan beberapa bertambah signifikan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan operasi dari kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla akan terus dilakukan oleh tim gabungan yang ada di lapangan. Tim BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Daop Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan masyarakat peduli api hingga pihak swasta. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.

Satu single lama milik dari Astrid dengan Terpukau. Spesial buat yang sudah request tadi, selamat siang untuk siapa yang sudah request tadi ya. Ada siapa nih? Yanbur Arini. Hai, selamat siang. Lagunya sudah di-play. Kemudian tadi juga ada yang request, ada Bu Tu di Kebo Iwe juga sama requestnya ya. Astrid Terpukau sudah di-play. Terima kasih udah request buat sahabat Never Nine-nya yang pengen dengerin lagu favorit. Kasih tahu Indah sekarang juga WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya mau bacain dulu di sini yang baru masuk, ada Mbak Desak Mariani. Selamat siang, mau dengerin Hong dari Nona. Oke, sebentar lagi di-play. Kemudian juga ada Mbak Romi. Tadi requestnya apa ya? Apa? Oh, dia cuma komen-komen. Dia cuma nge-react status saya aja. Oke, terima kasih. Terus ada Mbak Tian, requestnya Gigi 11 Januari juga sudah saya play. Ada Dewik, tadi requestnya BTS yang Come Over juga sudah saya play. Semoga tadi sudah dengerin ya. Bunda Ayu Suwarni juga selamat siang. Ini denger, mau dengerin lagunya Ratu yang Teman Tapi Mesra juga sudah saya play. Kemudian ada Bunga. Tadi Bunga mau dengerin lagunya Aku Milikmu. Sayang banget kita gak punya. Kalau mau diganti boleh ya, kita tungguin sampai nanti di jam 1 kalau mau diganti lagunya ya. Di Telegram ada Rian Putra, Peggy Gu, Aira Star, Woman sudah saya siapkan, terima kasih udah request ya. Terus siapa lagi yang belum aku baca ya? Kayaknya udah semua deh. Oke, Mbak Juni tadi requestnya Westlife Chariot sudah saya play, katanya udah dengerin tadi sambil beberes. Hari ini beberes nasional kayaknya di rumah ya. Terima kasih Mbak Juni. Terus di siapa lagi kayaknya udah semua. Oke, Sound FM. Yang mau dengerin lagu favoritnya Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang ya. Sudah sejam saya siaran, jadi tinggal tersisa 2 jam lagi kalau mau dengerin lagu favorit. Mau dengerin lagu kesukaannya sambil melakukan kegiatan di hari Minggu ini, kasih tahu Winda Anda mau dengerin lagu apa. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Yes, on FM kita sampai di Now I Know. Anda tahu nggak sih kalau air itu bisa mendidih dan juga membeku secara bersamaan? Jadi fenomena ini dikenal sebagai triple point, yaitu kondisi di mana suatu zat dapat berada dalam tiga fase pada cair dan juga gas secara bersamaan pada suhu dan juga tekanan tertentu.

0: Sport Update.
1: Ya, Sound FM, kita sampai di Sport Update. Persija ini kabarnya akan datangkan satu pemain baru lagi. Persija masih akan mendatangkan satu pemain anyar katanya untuk mengarungi Super League, meskipun sudah menggelar acara perilisan atau launching team. Nah, persiapan terakhir menuju Super League musim baru diselesaikan dengan maksimal ya. Jadi tim besutan Shin Tae-yong ini sudah menang 4-0. Wah, luar biasa ya. Nah, setelah laga, Shin menyebut masih ada satu pemain baru yang akan didatangkan, tapi dia tidak menyebut seperti apa kriteria dan juga siapa yang akan nanti jadi tim barunya nih, satu pemain lagi. Nah, satu pemain yang akan direkrut ke Persija kemungkinan besar merupakan pemain asing. Karena tim kebanggaan The Jackmania ini sampai sekarang belum memenuhi kuota maksimal 11 orang pemain asing di Super League. Wah, kira-kira siapakah satu pemain itu yang akan diboyong oleh Shin Tae-yong ya? Untuk menjadi pemain Persija, kita tunggu aja. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Winda Juwanita untuk Sport Update di Quality Time. No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: Bu, kenapa menelan lemas gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih Elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Ina dengan Morning Itu. Yes, masih ada Winda Juanita di sini sampai nanti di jam 1 siang. Kalau Anda mau dengerin lagu favoritnya sambil makan siang mungkin ya. Boleh, boleh, boleh, kasih tahu Winda dong. Anda mau dengerin lagunya siapa, judulnya apa, ya kan? Kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya mau cek dulu di WhatsApp siapa yang belum saya baca. Ada Mbak Desak, Mariani, tadi requestnya Hong Nona sudah saya play. Ada Dewik, tadi requestnya BTS yang Come Over juga sudah. Coba aku cek lagi ya. Ada Bu Tu, tadi Astrid Terpukau juga sudah saya play. Kemudian ada Rian Putra, Peggy Gu juga sudah saya play ya. Bunga, tadi requestnya adalah Avicii, kalau nggak saya Avicii yang Level Kita nggak punya. Kalau mau diganti boleh ya. Ya, Sam Nafia Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau mau request, mau dengerin lagu favoritnya sekarang, boleh langsung aja request ya. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau ajak Anda balik dulu ke tahun 2000-an ya, dimana Craig David merilis satu single yang satu ini. Yuk kita dengerin bareng What's Your Flavor.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Station Merdeka menjadi diri sendiri. Sudah jam 1 siang saat FM. Terima kasih yang sudah request, yang sudah mendengarkan juga, yang sudah salam-salam tadi ya. Indah Jurata harus pamit dulu saat FM. Sebentar lagi dilanjutkan sama Anggun Zenita yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 4. Jam 4 saya balik lagi untuk kasih tahu Anda 10 lagu terbaru tentunya di Penguin New Playlist. Indah Jurata pamit dulu. Selamat menikmati hari weekend Anda saat FM. Bye-bye.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

sendiri. Sahabat Pina FM, hal ini dengan bermimpinya sudah terputarkan di siang hari yang lumayan panas ini ya. Sahabat Pina FM, seputaran Denpasar hari ini tuh lumayan panas nih siang hari ini. Apalagi Anda yang lagi di jalan, masih di jalan mungkin ya masih berasa ya panasnya ya. Tapi semoga lagu dari Mahalini tadi yang bermimpi berhasil membuat hati Anda dan pikiran Anda sedikit adem gitu ya. Ya siapa tahu Anda mau lagu-lagu yang lebih membuat adem lagi, tuh bisa banget tuh beritahu Angkut Cerita ya untuk menemani perjalanan Anda di hari Minggu ini, Minggu siang. Tumben banget ada Angkut Cerita ya di siang hari ini ya. Biasanya ada Kak Dimas yang menemani Anda, tapi hari ini spesial ada saya nih. Semoga Anda tidak terlalu kaget dan ternyata ada yang kecewa nih. Takutnya kan gitu, soalnya udah nunggu-nunggu Dimas gitu ya yang siaran mau menyapa. Eh taunya ada penyiar intermezzo hari ini. Tapi jangan kecewa dong, jangan dong please. Soalnya ya gimana ya, sampai jam 4 sore nanti masih saya loh. Ya hari Minggunya biar happy gitu kan, sayanya juga happy kalau Anda happy. Makanya sahabat Pina FM, biar kita sama-sama happy gitu ya, biar sama-sama ditemenin, biar ya sama-sama mengisi hari Minggunya inilah ya. Di hari yang cerah ini boleh banget dong beritahu Anggun Zanita siapa aja sih yang bergabung hari ini di Quality Time. Terus requestan lagu favoritnya boleh, salam-salam sapa-sapanya juga boleh banget, silakan lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 393 494, atau boleh di Instagram kita di fanpage, Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Untuk TikTok itu jangan lupa untuk di follow juga, you di @pingin_fm_bali, i-nya 2 di belakang. Siapa tahu ada di antara Anda nih mau jalan-jalan nanti sore tapi masih belum tahu mau kemana, bingung cari rekomendasi, coba di scrolling deh TikTok kita, ada kok di sana rekomendasi buat Anda jalan-jalan kulineran, ada. Atau sekalian mau lihat wajah penyiar Anda tuh boleh banget. Kepoin TikToknya di @pingin_fm_bali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita itu bisa banget langsung aja kunjungi di website kita di live.radiopinginfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: diri sendiri. Sahabat Pina FM, pernahkah Anda nih berbicara kepada diri sendiri atau mungkin melakukan self-talk gitu? Hal ini tuh sebenarnya bukanlah hal yang aneh kok untuk dilakukan gitu ya. Bahkan hal ini tuh dinilai bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental. Nah, mending daripada Anda masih berpikir kayak maksudnya gimana dan lain sebagainya, kita dengerin aja yuk, kita bahas sekarang di Fit and Health.
1: Fit and Health. Fit and Health. Fit and Health. Fit and Health.
0: Berasa lama sekali ya saya tidak mendengar bumper Fit and Health ini. Maklum, ini alumni penyiar Office Hours gitu ya. Dulu sering banget gitu bahasnya, tapi sekarang kayak jarang banget gitu ya. Akhirnya mendengar bumper ini. Jadi tadi kita mau bahas Sahabat Pingin FM, manfaat self-talk untuk menjaga kesehatan mental. Jadi ini mungkin hal yang sangat jarang dilakukan gitu ya, padahal hal sederhana sebenarnya. Ini bisa dibilang manfaatnya untuk menjaga kesehatan itu sangat baik gitu loh. Kegiatan bicara dengan diri sendiri ini harus dilakukan dengan cara yang positif ya tentunya ya. Sebab self-talk itu bisa mempengaruhi bagaimana kita itu menanggapi peristiwa dalam hidup. Jadi ya alangkah baiknya juga untuk berpositif thinking juga gitu ya. Self-talk ini itu dapat meningkatkan kinerja dan juga kesejahteraan secara umum loh. Misalnya, ada penelitian nih yang dikutip dari halodoc.com ya sahabat Pingin FM. Ini menunjukkan bahwa self-talk itu dapat membantu atlet meningkatkan kemampuannya. Nah, self-talk itu juga membantu mereka memiliki daya tahan atau kekuatan yang lebih baik lagi. Nah, maka dari itu kita akan membahas nih, self-talk yang positif dan pandangan yang lebih optimis itu dapat memiliki manfaat kesehatan lainnya, termasuk yang pertama itu adalah vitalitas meningkat. Terus, selain vitalitas meningkat, itu juga bisa memberikan manfaat pada diri kita, itu adalah kepuasan hidup yang lebih besar. Kemudian, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mengurangi rasa sakit atau nyeri, kesehatan kardiovaskular yang lebih baik, serta kesehatan fisik yang lebih baik. Terus masih ada dua lagi nih manfaatnya, yakni pengurangan resiko kematian dan lebih sedikit stres serta kegelisahan. Jadi sampai kini ya, tidak jelas nih mengapa orang yang optimis dan individu dengan self-talk yang lebih positif itu mengalami manfaat ini. Namun penelitian menunjukkan orang dengan self-talk positif itu mungkin memiliki keterampilan mental yang memungkinkan mereka itu untuk mencegah masalah dan juga lebih efisien dalam mengatasi kesulitan atau tantangan. Hal ini dapat mengurangi efek berbahaya dari stres dan juga kecemasan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Adrian Newman. Penguin News.
1: Prima Femir Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Penguin FM, Polda Banten menyebut kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten sejak Jumat tanggal 28 Agustus kemarin itu mulai padam pada Minggu hari ini di tanggal 30 Agustus 2026. Disampaikan Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Hutapea pada pagi hari ini, petugas pemadam kebakaran atau damkar akan kembali menyiram sejumlah yang masih mengeluarkan asap. Maruli menyebut berdasarkan pendataan, total luas area yang terbakar sekitar 2.500 meter, yang dimana disampaikan pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Sebelumnya, TPSA di Desa Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten terbakar pada Jumat malam, yang dimana api mulai muncul sekitar pukul 18 WIB yang pertama kali diketahui oleh warga saat pulang usai mengambil rumput untuk pakan ternak. Warga kemudian melaporkan kebakaran tersebut ke Polsek Waringin Kurung agar bisa dipadamkan. Dan disampaikan hari ini lokasinya yang jauh dari perkampungan warga itu menyebabkan masyarakat ataupun personel Polsek Waringin Kurung itu tidak mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya TPSA tersebut. Dan dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Penguin News di Quality Time.

0: Agustus, Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

dari Aruma sudah terputarkan. Ini semoga Anda gak muak ya dengerin lagu ini. Keinget waktu tahun kemarin ya kayaknya ya, itu lagi naik-naiknya. Jadi keputar setiap ada yang siaran tuh keputar tuh lagunya. Ya kan itu tahun lalu. Nah tahun ini kan mungkin agak ini ya, agak jarang lah ya. Tapi ya semoga itu membuat Anda rindu kembali dan mengingat masa tahun lalu gitu ya. Kok diajak nostalgia ya sih siang-siang gini. Daripada ngomongin yang lalu-lalu terus, mending yang sekarang aja gitu kan. Jadi yang sekarang ya udahlah, yang sekarang aja. Makanya sahabat pengen FM, biar yang diomongin tuh yang sekarang. Beritahu Anggun Zenita sekarang juga lagu apa yang patutnya diputarkan ya, lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @pinganfm Bali, di X-nya itu di @radiopinganfm. Tadi udah ada loh yang request dan lagunya juga sudah terputarkan ya. Ada yang request lagunya Henry Mui dengan Miss You, sudah terputarkan tadi. Yes, terima kasih banyak buat bentar. Oke, okay, buat Mbak Dian yang hari ini tuh salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja, dan buat Anggun Zenita semangat siarannya. Oh, thank you. Happy weekend buat Mbak Dian. Terus ada yang stay tune dari di Kota Tabanan dengan siapakah ini? Gak ada namanya lagi. Kita search dulu, yo. Oh, Tuti Erawati, selamat siang Bu Tuti. Hari ini lagunya Sesi Potret dari Ari Lesmana, sudah masuk ke playlist, bentar lagi ke play nih. Terima kasih ya, selamat siarannya buat penyiarnya aja. Oh, terima kasih. Salam kenal juga Bu Tuti. Terus ada Romy Jimaren, hari ini minta lagunya Maroon 5 yang Memorize My Memories. Oke, ditunggu ya. Jarang loh bisa dengerin Anggun siaran, kalau pagi sibuk, kalau sore di rumah ribet, jadi jarang deh bisa dengerin Anggun. Semangat siarannya ya Anggun, terima kasih banyak. Mbak Romy, berarti siang aja dong yang free ya. Makanya udah langganan dengerin Kak Dimas nih kalau gini ceritanya. Giliran jam saya sibuk ya, gak sempet ya. Ya gak apa-apalah ya, yang penting Mbak Rominya seneng gitu ya, ditemani dengan lagu-lagu yang di request biasanya itu. Sama saya ya udah gak apa-apa, jarang-jarang. Yang penting waktu ada saya dan kebetulan bisa disapa, nah itu momen yang tepat ya. Terima kasih banyak buat Meremi, lagunya sudah masuk ke playlist nih. Terus ada Abah Waisal juga menyapa hari ini, yang stay tune-nya dari Gianyar, terima kasih banyak. Ada Mbak Iga Intan, Mbak Ge, gimana ini Mbak Ge, siang hari ini panas sekali. Intan di Nusa Dua, nah apalagi Nusa Dua tuh panas sekali ya hari ini ya. Request lagunya di akustik, ada gak ya? Ada banget itu yang 1000 tahun ya. Udah masuk ke playlist kita tuh tadi ya. Selamat siaran, jangan lupa makan. Baru aja makan siang tadi. Mbak Intan juga ya, jangan lupa makan siangnya. Kalau udah makan siang ya udah dua kali gak apa-apa. Panas sekali katanya gak dapat keluar. Oh iya, panas banget. Ini mending jangan keluar dah. Keluar suaranya udah kayaknya katanya. Udah agak mendingan ini, bintengnya ya. Takutnya kalau tadi gak nyapa dan gak bilang nama gitu ya, kayaknya gak ada yang tahu nih saya yang siaran gitu. Gak ada yang tahu Anggun Zenita yang siaran di Quality Time. Udah jarang siaran siang-siang, suaranya kok beda gitu ya. Semoga sih ada yang langsung lah gitu ya. Itu saya tadi yang opening gitu kan. Selain Moge Intan tadi ada siapa lagi ya? Ada Ardila, halo, terima kasih ya sudah menyapa. Stefani hari ini minta lagunya Fajar Noor yang Salah Apa Aku, terima kasih. Ada Mbak Jun, hai, selamat siang Mbak Jun. Mau lagunya Henry Moody yang Miss You. Lagunya tadi udah loh, udah masuk ke playlist kita loh Mbak Jun. Sama siapa ya tadi ya? Happy Sunday Gun dan semua sobat Pingin FM. Lagunya sudah didengerin sambil nyetrika. Oh gitu, siang-siang jamnya nyetrika ternyata ya. Banyak gak tuh Mbak Jun? Kalau banyak nih sampai jam 4 nanti saya udah closing, setrikaannya masih jangan-jangan. Jangan sakit pinggang ya sampai jam 4 nyetrika ya dari jam 1. Semoga enggak ya. Semangat ya Mbak Jun ya. Terus makan siangnya jangan lupa loh. Terus Agus Ade juga di Tabanan hari ini menyapa Anggun, minta lagunya Bentuk Cinta. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja, dan buat Anggun Zenitanya terima kasih. Terima kasih buat Agus Ade. Terus ada Rian Putra di Uluwatu hari ini dengan requestannya itu Clean Bandit, Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Oke, ditunggu ya.
lagunya masuk ke playlist dulu sahabat Pingin FM. Buat Anda yang baru request, tadi sudah dibacakan, ditunggu dulu. Lagunya udah masuk kok, udah mengantri di playlist kita nih. Buat Anda yang belum request, buruan request ya. Hari ini Anggun Zanita menemani Anda sampai jam 4 sore aja. Jadi silakan lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya itu di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Buat Anda yang mau follow TikTok kita, boleh banget dikepoin di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda nih pengen dengerin radio gitu ya, di mana saja dan kapan saja, itu bisa langsung streaming aja di live.radiopinginfm.com.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Aku berondong. Borong? Iya, iya. Ayo kita borong semua. Because you
3: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan

0: menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Kelengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pina FM Pursuit Music Station, mereka menjadi diri sendiri. Sahabat Pina FM, pembalap muda Malaysia Feras Putra Moh Fadil meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tragis dalam ajang kejuaraan Malaysia Cup Prix di Sabtu tanggal 29 Agustus kemarin. Feras Putra yang tampil untuk tim CKJ Racing itu membalap di kelas CP150. Naas, bagi pembalap 18 tahun tersebut, belum lama balapan berlangsung, insiden tragis terjadi pada lap 1. Kecelakaan itu terjadi di tikungan 3 dalam video yang beredar di media sosial, yang dimana insiden yang dialami Feras Putra itu melibatkan dua pembalap lainnya. Tidak saja terjadi tabrakan, namun juga terlihat pembalap yang membentur pagar pembatas. Dikutip dari sejumlah media Malaysia, Feras Putra yang bernomor 33 sempat mendapatkan penanganan medis di lokasi sirkuit. Guna mendapatkan penanganan lebih lanjut, Feras dilarikan ke Rumah Sakit Nir Zahirah Kuala Terengganu. Dan akan tetapi setelah mendapatkan perawatan, Feras dinyatakan meninggal dunia. MAM itu memberikan apresiasi atas reaksi cepat penyelenggara balapan, terutama tim medis dan petugas darurat dalam mengatasi kasus Feras Putra. Dan kepergian Feras Putra menjadi duka mendalam bagi dunia balap motor Malaysia. Sejumlah tim motor dan juga skateholder balap motor menyampaikan bela sungkawa. Dan menyusul dengan itu, sahabat Pina FM, balapan kelas Pro AM yang dijadwalkan berlangsung setelah lepas CP150 itu harus dibatalkan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum. Dan dikutip dari cnnindonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Quality Time.
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi pop asal Inggris Natasha Bedingfield merilis single solo terbaru berjudul Dot Dot Dot pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai karya solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir di bawah label 10K Projects setelah kembali viral berkat lagu Unwritten. Dot Dot Dot ditulis oleh Natasha Bedingfield dan juga mantan personal Friendship Brad Pitt. Natasha rupanya sempat membawakan potongan lagu ini di beberapa festival musik dan mendapat respon positif dari para penggemarnya.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Now I know.
1: Pion FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pion FM, mahasiswa Universitas Brawijaya atau UB mengembangkan Adaptvi, itu sebuah rompi pintar yang dimana itu dirancang untuk membantu menangani tantrum pada anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Rompi ini itu menggabungkan sensor, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi Internet of Things atau IoT. Ini digunakan untuk mendeteksi perubahan kondisi anak dan memberikan respon secara otomatis. Nah, cara kerjanya itu dimulai dari sensor Max yang membaca denyut nadi, itu mendeteksi pola gerakan tubuh. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan algoritma support factor mesin untuk mengidentifikasi kondisi anak mengarah pada tantrum. Ketika sistem mendeteksi kondisi tersebut, itu nantinya akan mengaktifkan pompa udara yang mengisi kantung udara di dalam rompi. Nah, tekanan ini menggunakan metode deep pressure therapy, yaitu memberikan tekanan pada tubuh yang dirancang untuk memberikan sensasi menenangkan seperti pelukan. Nah, agar tekanan tetap terkontrol, Adaptvi ini menggunakan sensor tekanan dan sistem PID. Ketika kondisi anak mulai kembali tenang, tekanan udara itu dapat dikurangi secara perlahan melalui solenoid valve, yang dimana menariknya kondisi dan respon rompi itu juga dapat dipantau melalui aplikasi smartphone yang terhubung dengan sistem IoT. Jadi dengan begitu, orang tua pun maupun terapis gitu ya, itu dapat memantau kondisi anak secara real time, yang dimana Adaptvi ini dikembangkan oleh 5 mahasiswa UB sahabat Pion FM dari bidang psikologi dan teknik elektro. Inovasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pengujian untuk memastikan akurasi deteksi, keamanan tekanan, serta kenyamanan bagi anak sebelum dapat digunakan secara lebih luas. Jadi bukan sekedar rompi biasa ya, ternyata ya Adaptvi ini dirancang untuk membaca kondisi anak, memberikan tekanan terkontrol, dan membantu proses menenangkan anak secara otomatis.

0: teh. Naon kieu mah lari teh?
1: Naon? Kudu maratong lain sane.
0: Bah, bapa lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kieu nyaman lari?
0: Gelam ya teh, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau teh.
1: Kan memberi mencapatan. Good morning itu.
0: Bah, ne mare ya. Liu kau anak yang ngiriang dek, mare menggaya di kapal pesiar yo.
1: Wih.
0: Dek, tawang dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tu dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door ne, tawang ki.
1: Sandro pada ane misi sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV ne dek.
1: Ada di TV ne, cek mana lari?
0: Popular kemudian berita ne dek.
1: Wih.
0: Ida dek, nak gelam kenain anak kau nih.
1: Me. Siaran TV tu preksanu me.
0: Ya kenapa dek gelam?
1: Aduh, Meme kini ada gelam kengken. Me. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali, tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om, ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali, iya mek.

0: Agustus, Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

dengan I Don't Wanna Hurt You, lagu yang spesial sekali ini di request tadi oleh Rian Putra ya sahabat Pingin FM, yang hari ini tuh kebetulan stay tune-nya itu dari Uluwatu. Lagunya sudah terputarkan, semoga masih stay tune sih ya lagunya ya, ke play soalnya di siang hari ini. Sejam yang lalu sih tepatnya request, tapi harusnya masih sih. Semoga berhasil ya menemani hari minggunya ya buat Rian Putra, thank you. Dan sahabat Pingin FM, masih ada Anggun Zenita tentunya di quality time hari ini. Dari jam 1 siang tadi sampai jam 4 sore, tinggal sejam lagi nih saya menemani Anda. Jadi buat Anda yang masih belum request dan masih nunggu gitu ya dari tadi, atau ternyata lagi kejebak macet gitu ya, dari tadi pengennya request tapi saking mumetnya jadi gak kepikiran. Udah buruan, hilangkan dulu mumet pikirannya itu di jalan, karena kayaknya emang hari Minggu ya macet gitu, kemana-mana orang-orang pada keluar rumah jalan-jalan ya memang macet. Jadi mending ditemani dulu dengan lagu-lagu favoritnya ya, dengan lagu-lagu yang bisa membuat hati Anda adem, otak Anda juga jadinya ikut adem gitu kan. Boleh langsung requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya itu di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Ini sebenarnya saya tuh tumben ya siaran siang hari nih, di sore, ini udah sore soalnya ya, di sore hari ini. Nah, tapi ini baru gak ternyata rame juga ya orang-orang yang bergabung ya. Jadi happy nih kalau misalnya rame kayak gini. Karena biasanya, ya maklum gitu kan, so petang, biasanya saya tuh petang menemani Anda. Dan itu udah pulang aktivitas ya, udah pulang dari jalan-jalan. Tuh ada yang biasanya habis jogging, udah nyampe rumah, nah baru saya nyapa. Sore-sore ternyata saya kira Anda semua pada sibuk dengan aktivitasnya. Tadi ada yang nyetrika, tuh kan ada Mbok Jun. Mbok Jun udah selesai belum nyetrikanya? Semoga udah ya. Kalau misalnya masih belum, wah masih banyak tuh berarti. Ya udah, semoga nanti di jam 4 udah selesai lah ya, pas Anggun closing ya. Lanjut dulu dong sahabat Pingin FM, kita mau sapa dulu yang lain. Tadi ada yang baru bergabung, ini tumben-tumbenan banget di pertengahan siaran baru bergabung nih, ada Gus Bawo tadi dengan requestannya itu lagu dari Rizky Febian bersama Ziva Magnolia tadi, yang terlukis indah itu sudah terputarkan ya. Salamnya buat Anggun aja, katanya sehat selalu, thank you. Buat Gus Bawo, happy weekend. Terus ada di Tabanan tadi, namanya siapa ya, gak ada nama lagi nih, tapi lagunya udah, oh Mbak Tuti, tadi lagunya sudah ya, yang Ari Lesmana sesi potretnya sudah terputarkan. Moga Intan juga udah semua sih nih sahabat Pingin FM. Bisa pak, kita ke fanpage Facebook kalau gitu ya. Ada Ayu Parwati hari ini menyapa dari Denpasar di fanpage Facebook. Selain itu ada Made Hendra, ada Gede Sudana juga hari ini menyapa selamat siang. Ada Dewa Boncu di Ubud, ada Rai di Mengwi, siapa lagi nih absen, ada Tumiam Medan, dari Medan loh menyapa loh ya. Hai, terima kasih banyak ya sudah bergabung di quality time-nya. Ada Yan Sutama juga di Mengwi, Kinanti, halo selamat siang. Ada Wayan Berata juga di Batu Bulan, thank you sudah bergabung di quality time hari ini, sudah ikut meramaikan ya, biar saya tidak merasa sepi juga gitu kan. Kalau misalnya disapa itu makin seneng kok ya sahabat Pingin FM. Dan buat Anda yang belum request, ayo sejam lagi loh ya, yuk request lagu favorit Anda untuk menemani hari minggunya, yang besok sudah mulai mengerjakan aktivitas hari Seninnya gitu ya. Mending minggunya udah kita bawa santai dulu dengan ditemani lagu-lagu favoritnya. Boleh requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Buat Anda yang mau streaming radionya kita, boleh banget dengerin radio bisa di mana aja dan kapan aja jadinya ya. Langsung aja kunjungi di website kita di live.radiopinginfm.com.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sweet Music Station, mereka menjadi diri sendiri Sobat Pin FM. Akhir-akhir ini nama Agnes Mo itu menjadi sorotan publik ya, berkat aktingnya itu selama menjadi Lila Hot dalam serial Hollywood Reacher season 4. Jadi rupanya ada sejumlah cerita menarik di balik layar ini loh ternyata ya. Salah satunya, wanita yang sebelumnya dikenal dengan nama Agnes Monica ini mengaku mendatangkan sendiri guru acting dari Hollywood. Bukan hanya satu ya, melainkan ada dua guru acting yang biasa menangani artis papan atas dalam peran yang berkaitan dengan bela diri. Nah, saat dinyatakan lolos seleksi untuk memerankan Lila Hot ini, itu bukanlah pencapaian akhir baginya, melainkan itu baru awal gitu, awal perjalanan berkarirnya di Hollywood. Karenanya ia nih langsung menghubungi guru aktingnya, dan semua itu berasal dari kantong pribadinya, bukan bagian dari fasilitas pembuatan film series yang saat ini penayangannya di Prime Video ranking 1 di 40 negara tersebut. Nah, bahkan dia pun menyewa Magnus Leekbeck, itu seorang pelatih acting fisik yang biasa menangani selebriti di Hollywood. Dan beberapa di antaranya itu adalah Gal Gadot untuk Wonder Woman dan Jared Jackson di film Michael Jackson. Setelah itu dirinya baru deh masuk ke tahap pendalaman karakter Lila Hot, sebab latar belakang Lila Hot ini memanglah kompleks ya. Agnes Mo pun sampai bisa menjelaskan bila si Lila ini, karakter Lila Hot ini sebenarnya memainkan karakter yang bisa dibilang berlapis-lapis.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: So I don't give a hoot what you do, say girl, I know you a little too tight.
1: Music Station, mereka menjadi diri sendiri. Paul Ruzel dengan Lil Butang sudah terputarkan Sabar Pian FM. Ini jadi lagu penutup hari ini di Quality Time bersama Anggun Zenita ya. Agak aneh rasanya pamit di jam pas sore. Matahari masih ada soalnya, biasanya malam gitu kan. Thank you ya anyway buat Sabar Pian FM yang sudah stay tune hari ini, saling menemani kita dari jam 1 siang tadi ya sampai jam 4 sore ini. Buat Anda yang lagi menikmati akhir pekannya, selamat menikmati akhir pekannya. Semoga akhir pekannya menyenangkan tentunya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Anggun Zenita pamit dulu, nanti request lagi lanjut di Intermezzo Weekend jam 6 sore ya. Tapi sebelum Intermezzo Weekend, masih akan ada yang menemani Anda. Siapa yang bisa menebak minggu ini di Pingin Heart Music Chart, siapakah yang akan bertengger? Makanya tetap stay tune dulu ya. Anggun Zenita pamit, kita ketemu lagi di siaran saya berikutnya minggu depan. Ingat jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

0: Penguin New Playlist.
1: Penguin Family Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Sudah semakin dekat di akhir bulan Agustus. Sudah siap menyambut bulan baru dong. Kalau belum, kita mulai pemanasan dengan bertemu lagu-lagu baru aja gimana? Selamat datang di Penguin New Playlist edisi 30 Agustus 2026. Ada Winda Juanita yang jadi memandu Anda sampai di jam 5 sore nanti. Seperti biasa, Penguin New Playlist disusun oleh Wibi Nugraha Music Director, Battery Chatson Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Kita mulai perjalanan awal kita dengan mendengarkan karya terbaru dari band Rock Kotak yang sudah datang dengan single Yellow.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Grup band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO, sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain. Single kedua kita untuk minggu ini datang dari Wham dengan lagu yang berjudul This and That.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: yang punya kepanjangan dari Husni dan merupakan solo stage name dari Karn Kasidej Hong Ladarom. Dia adalah penyanyi dan penulis lagu, produser dan aktor asal Thailand yang juga bergabung di duo indie pop Hives. Wim merilis karya terbarunya This and That pada 20 Agustus 2026. Lagu bergenre pop R&B ini juga dibagikan bersama dengan sebuah music video dan juga promotional events. Dari Wim dan juga This and That-nya, sekarang kita ketemu sama Tame Impala yang datang bersama singlenya Loser.
1: Fresh single on Penguin FM.

Lego Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala, Dead Beat, dan merupakan single kedua yang telah dirilis pada bulan September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton tersebut. Yaudah, sekarang saya mau persiapin lagu-lagu baru lainnya dulu ya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Penguin New Playlist.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you ya Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Di mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Music Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Winda Juanita kembali di Penguin New Playlist, melengkapi 3 lagu baru yang sudah muncul minggu ini. Weird Genius juga ikutan memperkenalkan lagu barunya yang berjudul Escape bersama Emily Singh. Setelah melewati masa hiatus, Weird Genius kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily Singh ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Weird Genius sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Toyo Whistle. Kita tinggalin Weird Genius ya, karena saya mau nyapa Rizwan Wadilah dan lagunya Kecintaan.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah dinikmati. Sekarang siap-siap dengerin single terbaru dari 108, This Is Invisible.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: asal Jepang, One or Eight, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut One or Eight yang akan datang, Jin, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Op dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Honored, Pretty Much, Baby Nave, dan juga Jordan Dennis. Yang kangen sama Cat's Eye, yuk sini mendekat, karena idola Anda ini sudah kembali dengan karir barunya, Duty Fruity.
1: Fresh single on Penguin FM. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Duty Fruity.

0: lewat perilisan EP ketiga Wild pada 14 Agustus 2026. Comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang untuk sementara menjalani aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Bannerman dan juga Sofia Lafortezza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Sebagai lagu utama, Hootie Fruity menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brazilian Funk, elemen pop yang kaya, dan juga dentuman drum yang kuat. Produksinya dikerjakan oleh Tom Bridges yang sebelumnya juga kerjasama sama LeSserafim dan juga Enhypen. Kalau saya sih setuju banget ya, kalau sekarang kita harus jeda yang kedua. Linda mau istirahat sama ngeteh cantik bentar, boleh kali? Jangan kemana-mana ya, karena saya akan segera kembali dengan lagu-lagu baru lainnya. 103.6, so sweet music station.
1: Radio Pink One. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
10: happy banget.
9: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus?
9: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: Stagent Merdeka menjadi diri sendiri. Preview New Playlist sesi ketiga udah kembali bersama Mawar Dayong dengan singlenya Kan. Mawar Dayong kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan menjadi karya terbaru Mawar Dayong setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan udah kubilang atau I told you so. Next, Stella Lefty sedang membawa karya terbaru yang berjudul Summer You Were Mine.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: FT menghadirkan Summer You Were Mine yang masuk ke dalam album debutnya Long Way Home. Penyanyi asal Chicago ini memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Isi dari lagu ini merangkai perjalanan pendewasaan dan dinamika cinta di usia 20-an. Lagu ini dirilis pada 21 Agustus 2026. Belum puas dengan lagu-lagu barunya? Yuk langsung aja dilanjutin ya sama Bunga Citra Lestari dan juga Joss Flo dengan Terpesona.
1: Fresh single on Penguin FM.

Lestari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Joss Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. Pian FM Yogyakarta Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Lah, gak kerasa ya, kita udah segera mengakhiri pingin-pingin playlist kita minggu ini. Cepat banget sih. Tapi sebelum pulang, kita review lagi ya 10 lagu tadi. Yang pertama, ada Kotak Yolo.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNKA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

TK menjadi diri sendiri. Hai halo, selamat sore sahabat Pion FM. Ketemu lagi dengan Wivi Nugraha di Music Highlight untuk minggu ini. Yuk, kita mulai Music Highlight kita dengan lagu-lagu top 3 Spotify Global minggu ini. Malcolm Todd mendapatkan nomor 1 pertamanya dengan Earrings, disusul dengan

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

Sin dengan Heaven Baby, dan nomor 1 viral Indonesia jadi For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day yang jadi soundtrack film Spider-Man Brand New Day versi Indonesia.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Music highlight.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: Tugu FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Tugu FM. Dimas Satria siap temani Anda sampai nanti jam 8 di intermezzo weekend. 2 jam aja nih, request dari sekarang, oke?
1: Domikado, Cie Duwati.

0: dulu.
1: Kalau belagu,
0: muke lo jauh.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena, menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Resociated ya, The Harmony featuring Natasha Elvira, sahabat Win FM. Judulnya adalah Kosong. Sama kosongnya kayak playlist di malam hari ini. Karena ya baru mulai juga. Jadi bantu saya ya, sahabat Win FM, buat isi playlist di Intermezzo Weekend. Langsung aja WhatsApp sama Telegram lagunya yang bisa menaikkan mood untuk siap menghadapi besok hari Senin lo ya. Akhir bulan hari Senin. Waduh, kebayang tuh. Mending dibawa santai aja, dengerin lagu favorit ya. Langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, sudah saya update. Jadi tinggal di komen aja. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @PinginFMBali, X-nya di @RadioPinginFM, TikTok ada di @PinginFMBali, I-nya ada dua di belakang. Yang mau streaming bisa di live.radiopinginfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu. Kini.

0: lagunya spesial buat Adi Hendrawan ya, yang request di WhatsApp Astrid, jadikan aku yang kedua. Mau. Mending request lagu favorit aja deh. Ini saya tunggu sampai nanti jam 8 malam. Yang mau request lagu favoritnya silahkan langsung aja WhatsApp sama Telegram. Ini ada Adi Hendrawan, terus juga ada Papang Bilkis, Mbak Juni, hai, ada Bah Waisel juga, lagunya ditunggu. Saya juga masih nunggu nih buatan yang mau request lagu favoritnya. Saya tunggu sampai nanti jam 8 malam. Langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 08113393494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @penguinfmbali, silakan di-follow. Ada Instagram, ada fanpage Facebook di @penguinfmbali. TikToknya di @penguinfmbali, i-nya ada 2 di belakang. Kalau mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Saya tunggu.
1: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.

Bikin bangga sekali dan apa ya, bikin seneng hati gitu. Terutama buat Anda yang pencinta kopi, Sobat Mini FM, karena Indonesia itu menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun pemasaran 2025-2026. Dari data USDA Foreign Agriculture Service mencatat kalau produksi kopi Indonesia itu mencapai 12,37 juta kantong berkapasitas puluhan kilogram. Jadi jumlah tersebut setara dengan ya ratusan ribu ton atau 7% dari produksi kopi global. Jadi kontribusi Indonesia hampir menyamai Kolombia yang menghasilkan 12,5 juta kantong dan berada di posisi ketiga. Tipis nih, ayo dong, bisa lah. Dan Brasil ini masih memimpin dengan produksi 63 juta kantong atau 35% dari total produksi dunia. Vietnam berada di posisi kedua dengan 31,7 juta kantong atau 18%, disusul Kolombia dan Indonesia. Kekuatan kopi Indonesia ini terletak pada keragaman wilayah dan jenisnya. Jadi sentra produksi tersebar di Sumatera, ada Jawa, ada Sulawesi juga, ada Bali pasti ya kan? Ada Nusa Tenggara hingga Papua. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen utama kopi robusta dunia, selain menghasilkan beragam Arabica dengan cita rasa khas setiap daerah. Luar biasa. Jadi pengen ngopi gak sih?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Andra Day ya, rise up masih nanti ya untuk apa? Keluar mataharinya. Tiba-tiba ngeblank. Sekarang masih malam, jadi santai aja. Yang sekarang lagi kayak siap-siap buat perlengkapan besok, ditemani sama lagu-lagu sambil nunggu istri Anda atau siapa gitu yang nyiapin makanan, makan malam gitu, main sama anak-anak. Silahkan nikmati waktu santainya ya. Saya temani sampai nanti jam 8 malam. Yang mau request, ayo dong kasih tahu aja lewat WhatsApp atau Telegram, yaitu di 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Kasih tahu saya, oke? Mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Selamat malam. Ini ada Adi Hendrawan yang request lagunya Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Tadi sudah saya puterin, oke? Ada Fapang Bilkis juga, selamat malam, request lagunya Nelly Furtado yang Say It Right, sudah saya puterin. Salamnya buat Aldo, Agus, Sanjaya, Dewi, Opah. Thank you. Sama-sama, Fapang. Ada Abah YSL juga yang hadir. Terima kasih banyak. Coba saya lihat apakah dia request atau tidak. Katanya selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Abah Wesel juga ya. Ada Kadek Giri Mahendra, selamat sore. Salah kan? Malam. Sanur Kaja hadir, katanya request lagunya Coldplay yang Clock. Saya sudah siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Lanjut, ada Gusur Raditya, selamat sore. Malam ini mau dengerin lagunya. Saya cari dulu deh lagunya ya. Katanya tadi di jalan kalau selesai kerja siarannya. Semangat siaran buat Dimas Satria. Happy weekend to the new 8 month Agustus 2026. Oke, terima kasih Mbak Jun. Apa kabar Mbak Jun? Request lagunya The Script yang Man in the Arena. Sudah saya puterin ya tadi, terima kasih banyak. Salamnya untuk sahabat Win FM. Terima kasih. Sama-sama Mbak Jun. Ada Mbok Titin juga, selamat malam. Apa kabar Mbok? Mau request lagunya Bon Jovi yang Thank You For Loving Me. Saya siapin dulu. Terima kasih buat Titin. Kalau di Telegram ada Rian Putra. Rian Putra mau request lagunya Enau, Rilis Mana yang Sesi Potret. Saya siapin, jadi tinggal ditunggu. Saya juga masih tunggu ya. Yang mau dengerin lagu favoritnya langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai jam 8 nanti. Jadi tinggal berapa jam nih? 1 jam, oke? Okay. Request dong.

Setelah asal Inggris, Natasha Bedingfield merilis single solo terbaru berjudul Dot Dot Dot pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai karya solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir di bawah label 10K Projects setelah kembali viral berkat lagu Unwritten. Dot Dot Dot ditulis oleh Natasha Bedingfield dan juga mantan personal Friendship, Brad Pitt. Natasha rupanya sempat membawakan potongan lagu ini di beberapa festival musik dan mendapat respon positif dari para penggemarnya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Ini salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat PIN FM di WhatsApp. Selamat malam. Tadi siapa ya? Coba saya mau lihat dulu nih. Di WhatsApp ada dia. Selamat malam buat Kadek Giri Mahendra. Hai, mau request lagunya Coldplay yang Clocks ya. Sekarang kalau saya lihat jam, sudah jam 7. Jadi masih ada waktu 1 jam buat temani Anda di quality time lagi. Di intermezzo weekend sampai jam 8 malam nanti. Masih ada waktu 1 jam kok. Jadi yang mau request boleh, saya masih tunggu sampai nanti pas jam 8 kurang lah, oke? Okay? Di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @Penguin FM Bali. Ada fanpage Instagram, tinggal di follow aja. Nanti saya sudah update status di situ, tinggal di komen. Kalau X-nya ada, kita di @RadioPenguinFM. TikTok di @PenguinFMBali. I-nya ada dua di belakang. Streamingnya di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 8.
1: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
0: Emang dasarnya pecinta kopi ya, sahabat PIN FM. Jadi kayak nyari beritanya ya sudah seputaran kopi gitu. Jadi di tengah gempuran teknologi ya, sahabat PIN FM, jadi kopi tradisional masih bertahan di Desa Laksana. Dari roasting hingga penggilingan, jadi proses manual yang diwariskan turun-temurun melahirkan cita rasa khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Jadi ada daerah namanya Desa Laksana, itu dia masih mempertahankan cara bikin kopi tradisional di Lisung, sahabat PIN FM. Namanya kopi Lisung. Sesuai dengan namanya, kopi ini dihaluskan dengan lesung dan semua prosesnya dilakukan dengan gaya yang lama. Benar nggak sih saya ngomongnya lesung ya? Jadi proses gaya lama ini dimulai dari biji kopi yang di roasting di dalam kendi, lalu diletakkan di atas tungku yang apinya membara gitu, kayak semangat kita gitu ya. Selama proses ini, biji kopi terus diaduk supaya merata warnanya. Terus pertanda kopi biji ini sudah di roasting dengan sempurna kalau sudah terdengar bunyi tak tak tak dari dalam kendi. Itu tandanya kalau kopi sudah sempurna gitu. Setelah itu kopi langsung dibawa ke lesung kayu. Biji kopi ditumbuk hingga kasar dan siap disiramkan dengan air panas. Air panasnya pun dimasak di atas tungku. Jadi bukan dengan kayak kettle listrik atau air dispenser. Enggak, ini dimasak di atas tungku. Kopi Lisung ini diprakarsai oleh atau ditemukan oleh Suhendan, seorang pensiunan yang mengisi waktu luangnya dengan menjadi penggiat kopi. Katanya metode ini dulu dipakai sebelum ada alat-alat canggih seperti sekarang. Siti Sarah, anaknya dari Suhendan, mengatakan kalau hanya bapak yang bisa bikin kopi seperti itu di sini. Menariknya, Siti juga mengatakan kalau ayahnya tidak berjualan. Dia hanya menyajikan kopi Lisung jika ada yang datang saja. Ini hanya untuk mengisi waktu luang aja, kata si Siti ya. Bapak itu sangat kreatif. Alat-alat kopi ini mulai dari penyaringan, terus gelar tampung, dan semua cangkir ini dia yang bikin. Semuanya dari sisa-sisa, misalnya dari batok kelapa, terus dan lain-lain. Situ juga menambahkan kalau biji kopi yang digunakan bapaknya dibeli dari petani kecil dan ini sangat membantu para petani yang hanya punya beberapa pohon kopi saja di kebunnya. Suhedin ini tidak menggunakan timbangan dan hanya dikira-kira tuh kopi yang diolah. Jadi rasanya beda-beda saat ini FM. Siti juga mengatakan kalau disinilah nilai eksklusif dari kopi Lisung karena tidak dijual atau buka kedai. Kalau ingin minum kopi ya harus datang ke rumahnya. Dan Suhedin tidak punya nomor telepon, jadi yang bisa dihubungi hanyalah anaknya saja, si Siti. Siti bercerita kalau sudah banyak orang yang mendesak dia untuk membuat akun sosial media supaya lebih terkenal. Jadi awalnya ya menolak gitu, takutnya terlalu rame. Tapi akhirnya karena terus didesak sahabat PIN FM, ya udah. Jadi dia bikin tuh akun Instagram. Jadi siapapun yang pingin minum kopi ke rumahnya bisa berkontak melalui sosial medianya. Jadi penasaran ya, layak buat dicari nih.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

0: Di lagu tergalau ya di tahun 2022, Joji Sorpin FM, Glimpse of Us. Ini gila, ini galau mentok sih. Ya udah, biar enggak makin galau, boleh Anda kalau mau dengerin lagu apa yang sesuai dengan mood Anda di hari ini atau di malam hari ini, boleh. Saya masih tunggu sampai nanti jam 8 malam. Langsung aja WhatsApp sama Telegram sahabat Pin FM di 0811 3934 94. Sosial media ada di @PinFM Bali. Tinggal di komen aja, saya sudah pasang status di situ, oke? Ya udah, mau sapa dulu yang sudah masuk ya. Di WhatsApp tadi yang belum saya sapa itu ada Mbok Titin. Apa kabar Mbok Titin? Mau request akunya Bon Jovi, Thank You For Loving Me, tadi sudah saya puterin. Terima kasih banyak ada Yan Bur juga hadir dari Kesiman. Oke, terima kasih Yan Bur. Kalau di Telegram tadi sudah saya baca ya, ada Ryan Putra, terima kasih sudah request. Sekarang saya mau ke fanpage dulu. Mau sapa dulu yang sudah hadir di fanpage-nya Penguin FM di @PenguinFMBali. Selamat malam, ada Sangtu Ketut, ada Wayan Siaja juga, ada Iketut Ari Sugina Dinastra dari Penamparan Jalan Gunung Andakasa. Ketut Ari, saya juga dari situ. Ada Igede Sudana, ada Wayan Sukerti, ada Made Hendra, ada Igusti Ayu Parwati, ada Nyoman Landung. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Sepertinya semua lagu sudah saya puterin. Yang request juga kayaknya saya nggak ada PR nih, lagu-lagu yang masih saya cari dulu atau gimana. Semuanya sudah, tapi saya masih ada waktu sampai nanti jam 8 malam. Jadi yang belum request, boleh langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp ya, biar langsung bisa saya siapin. Di 0811 3934 94. Sekali lagi 0811 3934 94. Langsung aja WhatsApp ke situ, kasih tahu mau denger lagu apa. Saya tunggu sampai nanti jam 8.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

Ini Revin Lenai, sahabat Win FM, bicycle race, bicycle ya. Jadi salah satu hal yang sering saya lakuin pada saat saya masih kuliah, sahabat Win FM, bahkan saya ini berangkat kuliah naik sepeda. Kalau sekarang keburu encok duluan deh kayaknya, apalagi berangkat kerja, aduh enggak. Tapi mungkin boleh dicoba deh sesekali ya, kapan-kapan gitu, hari Sabtu atau hari Minggu pagi-pagi naik sepeda, olahraga, lumayan, boleh juga. Tapi kalau sekarang yang penting saya mau pulang ya, Serpin FM. Tapi sebelum saya pulang, saya mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Selamat malam, ini ada Agus Ade, mau request lagunya Java Jive yang Buah Hati. Saya siapin langsung sebagai lagu closing saya, oke? Okay? Untung sempat tuh buat saya puterin. Sama saya mau sapa dulu buat Mbak Co, hai selamat malam, yang lagi nyetir, apakah masih dengar apa tidak? Hati-hati ya, besok kerja Mbak. Ya udah, terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 6 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin, nanti lanjut request lagi di Nuansa Malam Weekend. Saya pulang ya, selamat hari Minggu, bye-bye.

Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Pingin FM. Apa kabar? Surya Winata hadir. Kita ketemu di Nuansa Malam Weekend sampai di jam 12 ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Pingin FM.

your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia Marcelo Tahitu dengan janji sumpahnya. Ya, saya janjikan sama Anda sahabat Pink FM akan menemani Anda lagi di hari Minggu di nuansa malam weekend. Kita ketemu lagi untuk malam ini. Sebelum besok, ya kembali lagi dengan pekerjaan dan rutinitas Anda, ketemu dengan hari Senin pagi Anda. Tapi malam ini bolehlah santai-santai dulu sambil request lagu favoritnya. Sambil kasih tahu ke saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Langsung aja di WhatsApp ya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Kasih tahu sekarang lagu requestannya, apa bisa langsung di play. Tapi salam-salamnya nanti baru saya bacakan itu di jam 9 untuk yang di WhatsApp dan Telegram. Sedangkan untuk di sosial media itu saya bacakan nanti di jam 10 malam. Press single on Penguin FM. Yeah.

resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Queen Music Station Merdeka menjadi diri sendiri, tulus dengan teh hijau sahabat Penguin FM. Jawara bertahan kita di Penguin Hot Music Chart yang hadir setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Ada Wibi Nugraha dan juga ada Yulia yang menemani Anda di sana dengan 40 buah lagunya. Nggak tahu dia udah minggu keberapa dia ini ya. Oke, terima kasih untuk Anda sahabat Penguin FM yang sudah menjagokan lagu ini terus sehingga dia bisa jadi jawara di Penguin Hot Music Chart. Tapi untuk kalian yang lain yang masih setia banget nemenin saya, ya tadi kita sempat turun sebentar karena ada sedikit gangguan teknis di perangkat siar kita. Tapi mudah-mudahan sekarang udah running well dan aman ya sampai di jam 12 nanti. Oke, terima kasih dulu Bang Harti. Apa kabar Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja? Terima kasih udah sempat bergabung. Lagunya tadi sudah ya, dari Alex Samson dengan Pretty Baby. Bu Nana juga apa kabar? Ditunggu ya Lady Gaga dengan bareng sama Bruno Mars dengan Die Without Smile. Oke, ntar saya play lagunya. Kedut Karnata juga selamat malam. Civic Garden dengan I Knew I Love You. Terima kasih juga buat Abah Waisel, apa kabar? Ada Rian Putra juga. Halo Rian, gimana kabar? Somber dengan My Body Is Not Ready. Oke, yang lain sahabat Penguin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Yuk sekali lagi kasih tahu saya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PenguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPenguinFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu dan salam-salam Anda. Penguin News. Penguin News. Mantan anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14 China, Chiang Chaoling, resmi dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan selama 2 tahun. Majelis Hakim menetapkan hukuman mati terhadap Chiang akan otomatis diubah menjadi penjara seumur hidup setelah masa penangguhan selama 2 tahun berakhir. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di China. Jika selama 2 tahun masa penangguhan Chiang tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran yang disengaja, hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya otomatis diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek?
1: Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini marah, ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise, saya mikirin, lo.
0: Coba cek di TV ini, Dek.
1: Ada di TV ini, ke cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak, kan, iya.
1: Eh, Mek. Siaran TV itu periksaan lo, Mek.
0: Ya, kenapa dek gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin, Mek.

Blunt merilis single terbaru Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza.

Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Nadif Basa lama ini dia penjaga hati sahabat Pinggun FM. Ya, kita masih di Nuansa Malam Weekend ya. Masih di hari Minggu Anda, 30 Agustus 2026. Agustus sebentar lagi akan berlalu sahabat Pinggun FM. Kita akan ketemu lagi dengan bulan yang baru, September. Ya, yeah, September ceria. Wis, harapannya ya harusnya harus ceria, enggak bukan harapan itu. Tapi harus ceria Septembernya. Terima kasih dulu buat yang sudah sempat bergabung ya, yang masih setia banget nemenin saya. Mudah-mudahan ini juga komputernya aman-aman aja, saya agak was-was ini. Karena tadi tiba-tiba aja dia macet sahabat Pinggun FM. Oke, apa kabar buat Abah Waisel? Terima kasih udah menyapa saya. Selamat malam ya. Buat Kak Surya, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Baik, terima kasih. Ada Bu Nana juga, apa kabar? Yang ada di seputaran Patinambi. Lady Gaga berenang sama Bruno Mars itu yang nyanyi ya, Die With A Smile, bukan Smile. Jadi saya bingung tadi nyari. Dirip salam buat Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, buat Bujer Anom, happy listening. Makasih Surya, stay healthy. Terima kasih banget buat Bu Nana. Ada Ketut Karnato juga, apa kabar? Save a Garden dengan I Knew I Love You. Udah saya play juga ya. Yes, sudah nyanyi dia. Buat Surya, matur suksema. Suksema buat Ketut Karnato. Harti juga apa kabar? Harti ada di Jalan Gunung Batur di Singaraja ya. Terima kasih buat Harti. Oke, dia mau request lagunya itu dari miliknya siapa tadi? Alex Samson dengan Pretty Baby. Baik, udah ya, udah saya play lagunya. Mudah-mudahan juga yang pastinya udah terhibur. Sehat selalu buat Harti. Apa kabar buat Mbak Romi? Halo Mbak Romi, selamat malam Mbak Romi. Mbak Romi pengen dengerin lagunya And Now dengan sesi potret. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pinggun FM. Semangat siaran, Koko, sehat, bahagia, dan kaya raya. Terima kasih Koko, terima kasih Mbak Romi. Lanjut lagi, apa kabar ini dengan siapakah? Halo Kay. Yes, halo Kak, mau request boleh? Boleh banget Kay, langsung aja ya di WhatsApp ya. Terima kasih buat Juninati juga, halo Bu Guru kita, apa kabar? Always Be My Baby dari miliknya David Cook. Baik, ditunggu. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Salam buat Bitu Nadi ya. Salam buat Ode. Juga buat Dude Dangin. Sehat semuanya. Stay tune terus di Pinggun FM Bali. Apa kabar juga buat siapa lagi nih? Halo, apa kabar buat Mbak Adi? Halo Mbak Adi di Bejigama. Pengen dengerin lagunya Noah yang menghapus jejak. Oke, semangat siaran. Baik, terima kasih Mbak Adi yang ada di Bejigama. Apa kabar juga buat Agus Ade, halo Agus Ade. Fatur Nadila, kulakukan semua untukmu. Baik, salamnya buat sahabat Pinggun FM semua. Buat Surya Winata, terima kasih. Terima kasih Agus Ade. Rian Putra juga, terima kasih udah sempat bergabung. Somber dengan My Body Is Not Ready. Thanks a lot Surya. Thank you balik juga buat Rian Putra. Yang lain sahabat Pinggun FM, saya masih tungguin requestan Anda. Ayo langsung WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Masih ada waktu sampai di jam 12 ya, masih panjang banget waktunya, jadi buruan. Langsung WhatsApp sekarang, Telegram sekarang boleh di 0811-393-494. Dan sesuai janji saya tadi juga, nanti saya akan sapa-sapa juga untuk yang di sosial media, tapi itu jam 10 malam ya. Buat Mbak Romi, ini dia, Now bersama Ari Lesmana, sesi potret.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame.

0: Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, pembalap Indonesia Vega Ega Pratama finish di posisi ke-20 pada Moto3 Aragon 2026 di sirkuit Motorland Aragon. Sementara itu, Maximo Quiles sukses menjadi pemenang dalam Moto3 Aragon 2026 diikuti oleh David Almansa pada podium kedua dan Marco Morelli di urutan ketiga. Balapan Moto3 Aragon berlangsung ketat sejak awal. David Almansa langsung memimpin usai start. Namun akhirnya secara dramatis Maximo Quiles sukses menjadi pemenang Moto3 Aragon 2026. Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi ke-20 dan juga Hakim Danis di urutan ke-12. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Now I know.
1: Dengan FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pinggun FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda, bukan sekedar mitos ya, keabadian Edelweiss itu nyata. Ya, hormon etilen yang ada di dalamnya membuat bunga ini bertahan mekar hingga satu dekade di puncak Rinjani, Papandayan, hingga Sindoro. Cara terbaik untuk mencintai bunga abadi ini, sahabat Pinggun FM, adalah dengan tidak memetiknya. Biarkan ia tetap berada di tempat terbaiknya, yaitu di alam bebas.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau.
0: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
0: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
2: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Yovi Widianto, ini dia. Kini, sahabat Pingin FM. Ya, satu lagu spesial buat Anda. Kita masih di Nuansa Malam Weekend, masih bareng Surya Winata, dan juga masih untuk bacakan salam-salam dan requestan Anda. Terima kasih ya buat yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Telegram. Tapi kali ini saya mau sapa dulu yang ada di sosial medianya Pingin FM Bali. Apa kabar dulu untuk yang udah say hello di sosial media, terutama di Facebook ya Pingin FM Bali. Ada Kinanti Yuni, selamat malam Kinanti Yuni, terima kasih udah sempat bergabung. Kemudian ada Yan Bur Arini, selamat malam Koko Surya dari Kesiman ikutan gabung. Ya, yeah, tumennya nggak kirim di WhatsApp nih. Ada Igeri Sudana juga, apa kabar dari seputaran Lombok. Juga ada Dewa Boncu di Kedewatan Ubud, selamat malam. Ikutan Ari Sugina di Nastre yang ada di Jalan Gunung Anda, Kasepanang Sambian. Dede Mahes juga terima kasih dari Angantake. Terima kasih buat Tumia Virgo ya, selamat malam. Ada Tumiar Idawati juga, gimana kabar. Ida Ayu Ketut Anom ya, ada di Sedebunut Bangli juga. Suma Wijaya, selamat malam dari seputaran Gulingan Mengui juga hadir. Katanya happy weekend, pengen dengerin Cakrakan yang kepada hati. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM di Nuansa Malam sampai jam 12 bersama Surya. Terima kasih ya. Terima kasih buat Suma Wijaya. Ada Wayan Siajo juga, apa kabar. Selamat malam dari seputaran Mas Ubud juga hadir. Kemudian ini ada Made Hendra Saputra, apa kabar juga, selamat malam. Terima kasih buat Nilam Wija ya di Gatsu Timur. Kemudian thank you banget juga buat siapa ini, ada Mahamuni. Selamat malam Mahamuni dari seputaran Kemasan. Kemudian ada Pak Nyoman Landung dari Panasan Klungkung juga, thank you banget. Selamat malam buat Igusti Ayu Parwati. Juga ada Jero Gede di seputaran Padang Sambian, selamat malam. Bobo juga terima kasih banget. Britika Kembaran juga, apa kabar. Esther Gunawan, terima kasih udah menyapa. Kemudian ada siapa lagi ya. Oke, udah semua ya di sosial media udah saya sapa. Saya coba mau pindah dulu ke WhatsAppnya Pingin FM Bali. Apa kabar buat Mbak Iga Pancaneki. Halo Mbak Iga Panca, Kaleb J dengan I Found You. Baik, ntar ya, ditunggu, udah saya siapin lagunya. Salam buat semua sahabat Pingin FM yang lagi stay tune. Buat Uya, terima kasih. Gus Bawa juga, apa kabar? Terima kasih Gus, udah sempat bergabung. Lagunya dari Dewa 19, Kirana udah nyanyi. Thank you banget ya buat Gus Bawa. Salam buat semua sahabat Pingin FM, salam kompak. Ada Mbak Rai juga, apa kabar di Batu Kandik? Terima kasih Mbak Rai. Ya, yang ada di seputaran Pasar Batu Kandik. Terima kasih udah menyapa saya, selamat malam. Ada Kadek juga di Kediri. Halo Dek, apa kabar? Z bareng sama Jasmine Thompson dengan Fanny. Udah nyanyi tadi. Salamnya buat sahabat Pingin FM. Buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Kadek. Fapang juga, apa kabar? Fapang pengen dengerin lagunya Indra Sinaga dengan Gak Romantis. Udah saya play juga. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Romi, Dewi, Eka. Thank you ya, thank you balik Fapang. Kemudian terima kasih juga buat Juni Nati. Oke Juni, makasih ya lagu udah di play. Dia request lagunya David Cook yang Always Be My Baby. Udah saya play, terima kasih banget buat Juni Nati. Selamat istirahat aja. Terima kasih buat Nata juga, apa kabar. Sorry banget kita gak punya lagunya Baby Monster yang I Like It. Jadi saya pilihkan lagunya Ariana Grande aja, yang Hey That I Made You Love Me. Oke udah ya. Terima kasih buat Nata. Kemudian apa kabar juga ini untuk Yeni. Halo Yeni, selamat malam Yeni. Terima kasih juga udah menyapa. Kemudian terima kasih juga buat Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar. Sesi potret dari Enau bareng sama Ari Lesmana juga udah nyanyi ya. Thank you banget. Ada Harti juga, selamat malam yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja. Thank you banget udah menyapa saya. Requestannya itu dari Alex Samson dengan Pretty Baby. Ketut Karnata juga thank you banget. Civic Garden ini sudah saya play tadi, Annie I Love You. Juga buat Bu Nana di Pati Nambi, selamat malam Bu Nana. Bruno Mars bareng sama Lady Gaga dengan Die With A Smile juga sudah. Aba Weisel juga terima kasih banget sudah menyapa saya. Kemudian di Telegram tadi juga ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Sambar dengan My Body Is Ready sudah saya play juga, thank you banget ya. Yang lain sahabat Pingin FM masih ada 2 jam kurang. Kalau Anda mau request lagu lagi boleh.
langsung aja di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, dan juga boleh di semua sosial medianya Penguin FM Bali. Ya, pengen dengerin Michael Jackson, saya pilihkan buat Anda kembali. Ini dia, Billie Jean.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pink FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Pink FM. Dalam hidup ikuk dunia kencan modern, kita sering menemukan pasangan yang tentu juga berusaha untuk bagaimana agar ia bisa bertahan untuk jangka panjang. Nah, hal tersebut seringkali terasa seperti sebuah tantangan besar. Berbagai panduan, bahkan aturan juga muncul untuk membantu untuk menavigasi kompleksitas romansa tersebut. Salah satu kerangka kerja yang kini populer sahabat Pink FM, The 369 Rule. Sebuah konsep yang menawarkan wawasan tentang potensi masa depan sebuah hubungan. Aturan ini bukanlah formula kaku, melainkan sebuah panduan yang menyoroti tonggak penting pada bulan ketiga, keenam, dan kesembilan dalam sebuah hubungan baru. Ya, para ahli sepakat bahwa ini lebih merupakan kerangka kerja untuk memahami dinamika awal sebuah romansa hubungan itu. Seperti yang saya kutip dari femela.com, dengan memahami fase-fase ini sahabat Pink FM, kita akan dapat mengevaluasi hubungan secara lebih realistis dan juga sadar, membantu menghindari komitmen terlalu dalam, terlalu cepat, serta membangun pondasi yang kuat untuk masa depan yang langgeng. Ya, konsep ini akan menggambarkan tahapan emosional, psikologis yang umumnya dialami oleh pasangan sejak awal menjalin hubungan hingga hampir 1 tahun mereka bersama.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin Apa.

asal Jepang, One or Eight, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut One or Eight yang akan datang, Jin, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Off dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Homered, Pretty Much, Baby Nave, dan juga Jordan Dennis.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, Kementerian Pertahanan memastikan kapal induk SETS Giuseppe Garibaldi akan menjalani proses serah terima dari Italia kepada Indonesia setelah tiba di Jakarta. Kapal sepanjang 180 meter tersebut telah meninggalkan pelabuhan Taranto dan dijadwalkan transit di Jeddah, Arab Saudi, serta Kolombo, Sri Lanka sebelum tiba di Indonesia pada 20 September 2026 mendatang.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Zack Dabut Love for You. Ya, untuk Anda sahabat Pink FM yang udah mau beristirahat, selamat beristirahat. Besok bangun pagi dengan lebih semangat, lebih segar ya. Apa kabar buat Mama Yuna? Terima kasih udah sempat bergabung. Cari Put dengan Home sudah saya play. Terima kasih banget. Kemudian selamat malam juga buat Putus Tony ada di seputaran yang batu. Terima kasih ya udah menyapa saya. Dan juga buat Anda yang lain, sahabat Pinggun FM yang masih mau nemenin saya untuk 1 jam lagi sampai kita mendekati di jam 12 malam, itu masih boleh. Kalau Anda mau request, silakan di WhatsApp dan di Telegram. Tapi sekarang ya, saya bisa langsung saya siapin lagu-lagu favorit Anda itu ya di 0811-393-494. Facebook, Instagramnya @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Satu lagu dari miliknya Shania Twain, ini dia. Don't be stupid.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Grup band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pink FM Muse dengan Compliance. Ya, nggak terasa juga nih. Sudah 4 jam, saya temani Anda di Nuansa Malam kali ini. Terima kasih ya kebersamaannya, sahabat Pink FM. Saya Surya Winata, mesti pamit dulu. Kita ketemu lagi besok, masih di program yang sama. Selamat beristirahat, saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: setiap akhir bulan dan awal bulan
1: copot lenyapkan itu.
0: Maaf ya sahabat dengan FM pagi-pagi itu emosi.
1: Iya benar.
0: Tapi ini kok gak kedengeran ya, Wak?
1: Telan.

0: ampun. Ulang tahun tak beliin tumbler sahabat Ngenefem ya, tapi ditinggal sama dia.
1: Ketinggalan.
0: Ketinggalan.
1: Kalau ada barang yang ketinggalan sahabat Ngenefem, Anda ambil apa enggak sih? Aku jujur ya, malas, tapi karena ada yang ngasih jadi enggak enak.
0: Dan aku untungnya deket dari tempat
1: yang meninggalkan. Iya benar, dia ngambil.

0: Terus lagi.
1: Aku kurang minum lagi.
0: Kalau aku enggak loh, aku harus kembali mengambil itu. Kalau bisa aku ambil Deka dulu jatuh pas kebanjiran aja aku masih memutari jalan.
1: Iya? Kamu ambil?
0: Nyari, muter jalan adik. Enggak ketemu, tapi tetap muter jalan, tetap kayak ingin memvalidasi itu kayak beneran hilang ya, siapa tahu nyangkut.
1: Oh gitu, nyangkut di mana? Surga. Udah RIP dia, Dek.
0: Kepala dia lo, aduh. Kasian tapi ya gimana tuh?
1: Sakit. Aku takut bedah. Kenapa? Oh, bedah darah. Ini apa nih? Daguku gitu kan?
0: Emang saya heboh itu ya?
1: Saya heboh itu, Nok.
0: Oh iya. Ini harus dioperasi deh.

0: Ya udahlah. Kalau barang Anda ketinggalan, Anda ambil apa Anda ikhlaskan?
1: Iya betul. Iya betul. Tapi ini ada enggak kalau barang mahal kayak misalnya handphone pasti kita apa nyari. Kecuali barang-barang yang Anda pasti nyari loh sahabat Dunia FM. Kalau handphone aku pun akan nyari, no. Ya kan?
0: Kamera enggak aja kamu cari?
1: Iya, no.
0: Pasti sosok.
1: Tapi handphone aku cari loh. Ya aku cari itu kayak handphone, itu aku cari. Terus apa lagi, Dek? Itu aja.
0: Motor, kan? Motor.
1: Motor iyalah pasti.
0: Motor. Kunci mobil.
1: Iya, ya kunci-kuncian itu yang penting itu rumah. Pasti aku cari. Itu sih, tapi iya lu kamera yang harga bahkan mahal pun aku enggak cari, no, males. Aku tinggal telepon aja. Oh, enggak ada. Oke, udah. Ya udah aku tinggal bilang, "Maaf, kamera hilang, no," gitu. Aku ganti deh gitu.
0: Padahal yang penting kan isinya, Wak, ya. Ya, sama kayak HP isinya yang penting kan gitu kan. Coba kayak emang udah dasarnya emang ya udah
1: males.
0: Ya udah aja, enggak males, enggak mau berjuang gitu.
1: Iya benar. Iya asik. Kayak enggak ah gitu. Ya. Tapi kalau handphone aku cari sih. Sisanya enggak. Handphone, kunci motor. Yang kita pakai ya.
0: Ya.
1: Yang memang operasional banget yang aku pakai itu aku cari. Sisanya enggak. Kalau barang ketinggalan nanti Anda cari apa enggak sih satu nebem? Iya. Adi aja platnya masih muterin loh dia.
0: Ya, no.
1: Sepanjang Denpasar dia cari.
0: Ya, dari apa tuh namanya? Mohyamin sampai ke Prime Plaza.
1: Oh, lumayan juga
0: cari
1: ya.
0: Cari tuh keputar tuh.
1: Wow.
0: Naik mobil lagi muter.
1: Dan enggak ketemu.
0: Enggak ketemu.
1: Enggak ketemu, guys.
0: Ya,
1: padahal siapa yang mau ngambil ya actually ya? Platnya
0: iya,
1: kan? Cuma satu lagi platnya yang hilang.
0: Iya lagi. Cuma itu. Satu lagi kan.
1: Dan itu enggak ketemu loh. Ke bawah banjir kali, Dik.
0: Ke bawah banjir. Emang aja emang ingin berjuang. Kenapa aku selalu memperjuangkan, tidak hanya memperjuangkan cintaku yang tak kunjung datang ya, tapi aku juga memperjuangkan bahkan segala hal yang kecil-kecil.
1: Memperjuangkan hal-hal yang tidak perlu diperjuangkan. Aduh.

0: Anjing atau bagaimana? Pahanya kok robek ya, Dek?
1: Sate itu paha itu, sate tuh.
0: Itu paha robek.
1: Lihat nih sate. Coba nih,
0: Bro. Mana orang dia? Hah?
1: Bayangan sate
0: apa sate? Sate tuh, Bro. Oh, itu bukan paha yang robek ya?
1: Bukan, tuh sate, Bro. Oh,
0: kirain dia pahanya dirobek anjing gitu loh, Dek. Dia mau
1: pagi-pagi
0: nunjukin.
1: Pagi dia udah bikin gini. itulah azab tuh, Bro. Azab.
0: Kok azab sih? Aku yang ngasih kamu azab.
1: Tapi dia ngetawain orang itu, sekarang dia gak bisa ketawa.
0: Halo, ada Cynthia juga udah bangun loh pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dia kemarin habis di ini, di barbelin sama suaminya.
1: Iya, no, aku juga langsung komen.
0: Iya, suaminya di gym.
1: PT Semen Bercahaya.
0: Sin, personal trainer.
1: Sin, kita udah restart, terus kita juga udah disconnectin connect lagi. Mau enggak?
0: Coba
1: masih kayak pause suara kita. Iya,
0: coba dong Salatun FM yang lagi streaming kita pagi hari ini, coba di streaming kita pagi hari ini bagaimana? Katanya kalau pas kita ngomong aja, Dik, yang hilang timbul, hilang timbul. Tapi kalau apa namanya? Kalau lagu fan-fan aja loh. Apa jangan-jangan ini dari mixernya kita ya, Dek ya?
1: Suara dalam pikiranku.
0: Mungkin suara dalam pikiran Anda yang timbul tenggelam ya.
1: Masih hilang-hilangan kata Mbak Panca.
0: Oh, tapi itu suara kita. Apa namanya? Track suara, track vokal kita sama track musik beda.
1: Iya.
0: Nah, coba dong kasih tahu ke kita suatu level, apakah cuman suara pas kita ngomong aja timbul tenggelam, tapi lagunya nggak kenapa-kenapa, atau dua-duanya juga, ya kan? Kita ngobrol pagi hari ini sambil kita ngomongin ini deh yang tadi aja, kalau Anda ada barang ketinggalan.

0: jalan, Anda bakal cari nggak sih suatu Tunda FM?
1: Ya. Ketinggalan yang literally ketinggalan, Anda nggak tahu ada di mana ya. Kayak, waduh, gimana nih? Hilang.
0: Hilang. Gitu, kalau adik platnya copot, dia langsung nyari loh. Bahkan menghabiskan waktu berhari-hari nggak ya, dek?
1: Nggak
0: ya.
1: Sehari langsung, aja.
0: Sehari balik untuk mengikuti kembali rute dia, gitu loh. Sampai ketemu.
1: Pulpen hilang juga ada cari kok.
0: Oh ya.
1: Padahal pulpen.
0: Ih, kalau aku mah
1: pulpen cuma 800 rupiah bisa
0: kalau di Shopee. Iya benar.
1: Ya bisa.
0: Kalau aku mah sudah tanamkan dalam otak aku lah pulpen memang wajib hilang gitu loh, Dik. Jadi kalau hilang ya udah memang itu adalah barang-barang yang sudah sewajarnya akan hilang pada saatnya. Pada saat dia menghilang kayak pulpen, sendok, garpu.
1: Baru tahu teori macam ini.
0: Buat aku.
1: Iya.
0: Karena jadi aku ikhlas banget lah pulpen doang mah gitu. Ah, sendok garpu doang beli juga bisa itu aku, Dik.
1: Aku enggak, no.
0: Jadi itu ada beberapa barang yang bahkan aku sudah ngelis bahwa memang sudah sewajar itu akan hilang.
1: Mantap.
0: Korek itu kan yang cowok-cowok tuh yang korek menurut aku udahlah gitu loh. Itulah barang-barang menurutku itu sudah saatnya akan menghilang begitu saja.
1: Pusing.
0: Sendok garpu gitu kan. Makanya kalau ada yang ribut cuman masalah sendok garpu, apa sih buat aku?
1: Oh, tinggal beli lagi.
0: Beli iya 15.000 dapat banyak.
1: Ya tapi setiap orang beda-beda sih.
0: Beda-beda, Dek. Dan aku tidak menyalahkan itu loh ya.
1: Boleh. Karena Ade sama Wibi aja udah beda gitu loh, sahabat pengen FM. Kalau Anda seperti apa? Coba ngobrol sama kita. Anda kalau misalnya pas ada barang ketinggalan tapi enggak tahu nih ketinggalan di mana gitu kan. Sekalian ketahuan tuh kayak jauh banget tuh, ya udahlah biarin aja. Gitu, biarin aja atau yang cari

Ri kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Mbak Dinita, Mbak Desmar, Mbak Panca, Sintie, Ita.
1: Halo Ita.
0: Kemudian juga ada Mbak Juninate, ada Mbak Wiwin, Mbak Dibaji Gama udah tadi, Arima Hadi, Iga Intan.
1: Mbak Iga Intan juga di Nusa Dua, selamat pagi. Iya. Sudah menyapa kita semuanya. Sambil kita ngobrol, kalau ada barang yang ketinggalan Sabtu FM ya, dan Anda enggak tahu ketinggalan di mana ya, apakah Anda akan mencarinya atau mencarinya Anda
0: lagi?
1: Ikhlaskan saja.
0: Yes, ya? Coba kasih tahu kita yuk 08113934944. Weather Forecast.
1: Weather forecast. Kalau kata Unjo, bagaimana hari ini, Dik?
0: Hari ini cerah di suhu 23 sampai 31, rata-rata 25 derajat Celcius. Kemudian juga untuk angin agak kencang, 15 sampai 30, UV indeksnya 11 di siang hari.
1: Wow, betul sekali itu. Anda harus pakai
0: Anda

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: spesial buat Edo Marvel, Melly Guslow, di mana malumu, aku yang bayar.
1: Lagu apa nih?
0: Gitu lagunya. Lagi soundtracknya ADC, Ade.
1: Nggak nonton.
0: Iya, tahun 2002 sih. Kamu baru umur 3 tahun sih ya.
1: TK deh.
0: Iya?
1: TK.
0: Umur 2002?
1: 2001 deh TK.
0: Oh, 2002 kamu baru mau naik SD. Yo, ya SD. Kan? Iya sih.
1: Masa tidak mengenal?
0: Tapi ini salah satu lagu di soundtrack itu yang juga terkenal sih. Di mana malumu?
1: Saya kan nggak boleh cinta-cintaan dulu waktu kecil.
0: Ih, masa?
1: Ya emang sekarang anak-anak kecil.
0: Pantesan gedenya ini.
1: Nakal ya.
0: Gak boleh, ini gak boleh pacaran sebelum SMA selesai gitu.
1: Eh, kalau dulu tuh kan gitu.
0: Apa?
1: Gak boleh pacaran kalau belum kerja.
0: Oh gitu?
1: Finally anaknya sampai kerja sekarang gak punya pacar.
0: Ilah putus, baru deket tak putus.
1: Jadi belum putus, iya.

0: lumayan lah ya.
1: Iya, kalau ketemu ya syukur, kalau enggak ya
2: iya,
1: udah.
2: Iya, iya, kayak itu pernah kasus handphone sih kalau aku kan.
3: Sembrono banget sumpah.
2: Hilangnya kan di negara lain ya deh, kan gitu ya. Akhirnya ya sudahlah aku ikhlaskan kan begitu. Untung aku bawa dua gadget waktu itu. Satu iPad, satu handphone ini Android. Nah terus handphonenya hilang.
1: Hilang.
2: Itu akhirnya karena di negara lain kan deh. Aku malah serepot. Handphone baru sampai sampai Denpasar kan. Udah beli handphone baru, beberapa hari setelah handphonenya aku operasikan gitu kan, itu tiba-tiba ada ini, ada apa namanya, ada chat yang datang gitu loh. Kemana ya chat, apa ke email atau ke email kalau nggak salah. Nah kalau ada di handphonenya ada di dia gitu. Saya ketinggalan di Grab. Itu sopir Grabnya, secara Grabnya BMW ya deh.
1: Wow takut banget.
2: Iya ternyata di dia. Terus? Pas kebetulan ada Sanjita kesana. Sanjita, kamu gak dengerin aku ya San. Itu pas kebetulan banget dia ke negara itu.
1: Ke dititipin Thailand.
2: Ke Malaysia.
1: Oh,
2: dititipin lah, diambil sama Sanjita.
1: Ya ampun. Memang apa yang menjadi jodohmu akan datang lagi padamu.
2: Iya loh, aku juga berpikir itu, makanya udahlah.
1: Bisa beruntung banget anak ini loh, sumpah nah, nih.
2: Aku sudah udahlah gitu kan. Kalau memang akan kembali ya kembali, kalau enggak
1: sedih. Enak banget ya, beruntung banget jadi orang sumpah.
2: Hidup santai.
1: Iya no. Duit di jalan dapat 500
2: ya. Lagi gedek. Hah? Apa ini gitu?
1: Heeh.
2: 900.000. Gedek. Apa ini? 75.000. Gedek apa ini? Jadi 5.000, 2.000, 10.000, 100.000. Kayak ayo datanglah padaku, berterbanglah uang-uang itu.
1: Datanglah padaku.

0: Manusia ini kayak temennya pontang panting pagi siang sore malam. Ya tiba-tiba moto udah dapet duitnya kayak. Sama juga nih kayak tumbler, padahal iseng doang.
1: Iya.
0: Bang Wi, ini tumbler dia ketinggalan. Ternyata masih ada.
1: Iya. Terus ngambil ade lagi.
0: Tapi kayak memang. Ya kayak apa yang ditakdirkan padamu akan tetap menjadi milikmu kayak
1: iya.
0: Gitu loh kayak. Kok bisa ya?
1: Makanya
0: itu kan jauh hari banget kan?
1: Iya.
0: Ketinggalannya.
1: Aku enggak tahu ya apakah ini memang kebetulan aja ataukah memang ada tipikal orang yang memang beruntung-beruntung aja, Dek.
0: Kamu deh tuh beruntung. Iya, kamu terus kan? Bersyukur
1: tau. Iya kan? Memang aku sangat bersyukur sekali dengan iya. Hidupku.
0: Ini adalah hasil dari kepahitan hidup yang kamu lalui selama
1: jangan,
0: ini.
1: Jangan ya kan.
0: Ya sampai kabur dari rumahmu datang ke Bali tuh
1: sedih banget untuk ini. Tapi aku tidak merasa itu sebuah kalau udah karena begitu udah di usia seperti ini ya Dek ya. Aku tidak merasa itu sebuah hal yang tragedi-tragedi banget sih.
0: Karena udah rilis juga
1: udah,
0: ya.
1: Iya, ya, udah sih gitu sih. Tapi memang ada waktunya ya, untuk ya, merasa ya, ya. Ikhlas tuh pasti ada waktunya. Kalau barang Anda ketinggalan sama Tuna FM, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan cari sampai ketemu? Ya
0: ketemu,
1: kan?
0: Ketemu gak ketemu.
1: Ketemu gak ketemu. Eh, cari
0: terima kasih.
1: Thank you.
0: Abah Wesa selamat bertugas buat kita. Thank you. Gus Aran.
1: Halo.
0: Streamingnya putus-putus.
1: Iya, no. Tapi kalau pas musik katanya enggak.
0: Semoga ya. Coba dicek lagi sahabat Tungen FM yang streaming sama jadi, kita. Coba
1: jadi,
0: kasih tahu kita.
1: Ini kan ya. Ada kita ngomong, ada musiknya juga, Dek. Jangan-jangan musiknya lurus, kedengeran terus suara kita putus-putus.

0: Sedih.
1: Sedih banget.
0: Terus ada Gus Bawul.
1: Halo Bawul.
0: Love Life. Oke. Jika ada barang yang hilang, mending cari sampai ketemu barang yang riskan gitu katanya. Kayak pulpen, sendok, kayak dia langsung dicari.
1: Dia cari loh, deh.
0: Mantap.
1: Iya kan kalau aku mah ya udahlah sendok apalagi. Udah.
0: Iya.
1: Ada Mbak Tinita, selamat pagi.
0: Halo.
1: Wibi sombong gitu. Sinti E.
0: Yes.
1: Dia tadi dia mau request aku apa sih?
0: Dia belum
1: request. Enggak, belum request ya. Dia cuman suara kalian kembali seperti hiu katanya.
0: Iya.
1: Dengan 5 detik hilangnya 15 detik. Lagunya Kamila Bambam, oke. Okay.
0: Aku baca paling bawah soalnya dia ngomong lagi pas iya, lagu bener. Aman suara kalian kayak pause lagi katanya. Aku akan jadi cenayang berusaha memahami perbincangan kalian yang terputus-putus ini.
1: Iya no.
0: Terus dia bilang per detik ini aku ngechat udah lama sih kedengerannya tapi masih hilang juga. Nah sekarang muncul lagi nih suaranya.
1: Iya kan. Hilang timbul mohon dimaafkan. Kita soal begitu.
0: Halo.
1: Kalau barang kayak kalau nggak ketemu ikhlaskan aja. Tapi kesel juga sih. Paling sering banget pen suka ngilang katanya. Pulpen ya maksudnya ya.
0: Terus ada Mbak Juninate.
1: Halo Mbak Junanina.
0: Mau lagu ya George Ersa Green Green Grass tadi udah ya. Terus Ade sama Bibi terima kasih lagu udah di play sebelum berangkat kerja.
1: Alright.
0: Itu tergantung barang ya. Mini food kalau berharga diinget-inget dulu. Ditinggal di mana. Kalau nggak ketemu ya udah. Mungkin udah saatnya hilang. Seperti kata Wibi. Kalau barang-barang biasa ya udah biarkan aja, nggak usah dicari, apalagi banyak yang jual dan harga terjangkau.
1: Barang seperti apa Mbak Junanina yang pasti kalau kamu ketinggalan akan dicari?
0: Ya.
1: Iya, barang seperti apa Mbak?
0: Coba ya kan? Ngobrol sama
1: kita. Kan dibilang ada yang barang kalau biasa ya udah ya kan?
0: Yang nggak biasa apa?
1: Iya, yang nggak biasa apa Mbak Jun? Iya. Ada Mbak Adi Bajigama.
0: Hello.
1: Lagunya sudah kita puterin, ada Mbak Iga Intan.
0: Hello.
1: Lagunya Teh Hijau. Kalau saya barang yang hilang biasanya pulpen merah. Pulpen merah loh, bahkan dia spesifik banget.
0: Detail
1: banget. Iya, paling sering di tempat kerja. Bukan masalah harga atau barangnya. Karena pada saat butuh nggak ada pulpen, nyariin kayak orang bego.
0: Satu rasanya. Satu
1: kenapa bego ya? Ketika iya, pulpen nggak ada
0: ya? Itu, mana pulpenku ya? Mana ya?
1: Aku mulai, mana ya? Oh ya udahlah. cari selain pulpen yang bisa dipakai.
0: Lipstick.
1: Ya pakai gitu kan. Kalau nggak ada, oh ya udah di ini aja. Catat di handphone. Karena pulpen itu kan kadang sama jenisnya, sama dengan teman. Apalagi dapat pembagian dari kantor, alamat dah pasti hampir sama jenisnya. Akhirnya saya beli pulpen satu, tapi isi warna banyak itu loh Wibi Ade. Oh ya, yang ada hijau, merah, hitam gitu. Sekarang aman. Makasih. Aman. Bisa pulpen aman. Lama kalau aku sih enggak.
0: Emang laki-laki emang gitu biasanya udah pakai sekali pakai biasanya kalau laki-laki itu
1: bahkan
0: pulpen.
1: Pulpen di rumah lo Mbak. Bahkan pulpen di rumah lo Dek. Aku tuh punya banyak
0: dimakan beberapa oblek.
1: Pulpen. Enggak tahu di mana dan itu ya udahlah hilang beli lagi. Males nyarinya. Dasar. Bahkan di rumah kalau di kantor kan kadang teman-teman suka ini ya. Di sini aja kadang-kadang apa namanya sendok garpu aja hilang. Habis gitu loh Dek.
0: Makan tikus.
1: Kalau yang lain kan mungkin ribut gitu kemana ini? Aku mah ya udah beli lagi.
0: Orang kaya emang beda. Pulpen 1000
1: Emang
0: hilang,
1: 1000 ya? Kok murah ya?
0: Ada no?
1: Apalagi aku tahu harga 1000
0: Ada 800 dapat.
1: Oh iya kan?
0: Di Shopee.
1: Apalagi harga 800 Alah.
0: Anggap tuh 1000 pulpen aku dipakai ibu kayak no?
1: Bukan.
0: 1000
1: Nah, tadi asal pelit kamu kabar ibu.
0: Pelit aku memang pelit no, pelit kok. Aku itu aku ngomong sama siapa temanku ya. Kalau aku sih emang pelit. Emang pelit no, maaf ya guys.
1: Bu, kamu kalo, beli banyak nak kasih kalo, ibu.
0: Kalau kalian nggak deket banget sama aku,
1: iya.
0: Aku tuh pelit. Tapi kalau deket banget aku tuh loyal.
1: Iya, gitu, ngerti kayak, aku.
0: Ayo nih makan.

0: Camping Escape Experience ini hanya dengan Rp525.000 untuk berdua. Dapetin juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya de Fasha.
1: Nah, ada juga nih promo untuk banyak paket-paket favorit Family Fun Package. Hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga untuk dua dewasa dan dua anak-anak di Toya de Fasha, plus gratis satu loyang pizza. Sekalian nongkrong lah di kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 aja.
0: Perkuat kekompakan tim dengan team building package cuma Rp335.000 per orang. Udah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Yes. Info lengkap WhatsApp aja 0818-0232-2888. Sekali lagi WhatsAppnya 0818-0232-2888. Follow juga Instagramnya di @toyadevasya.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
7: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
8: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah? Masa sih?
9: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan, kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga, dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's decide the future.

0: Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for dramaholics.
1: Penguin FM, your sweet music station. Hey, para pecinta upa-upa Korea, ngaku deh, Anda pasti sedikit tidaknya itu pernah menghalu bisa sekantor sama idola Anda kan? Ayo, ayo. Nah, ternyata kehaluan Anda itu diwujudkan nih di drama Korea terbaru berjudul My Boss, My Bias. My Boss, My Bias berkisah tentang Nam Darum diperankan Kim Hye Jun yang udah jadi penggemar setia idola K-pop Ichan. Ini bukan Ichannya Seventeen ya, bukan. Ini adalah Ichan yang diperankan Cha Woo-min selama bertahun-tahun. Demi bisa lebih dekat dengannya, dia menolak tawaran kerja dari perusahaan besar dan memilih bergabung dengan Apello, perusahaan fashion yang didirikan Chan bersama sahabatnya. Alih-alih menikmati hidup sebagai fans biasa, Darum justru sering berselisih dengan Kang Hagi diperankan Kang Hoon, CEO Apello yang dikenal disiplin dan gila kerja. Situasi makin rumit saat Darum mulai salah paham nih tentang hubungan dekat Hagi dan juga Chan. Nggak cuma itu, Nam Darum juga terseret ke dalam rahasia yang harus dijaganya. Berlatar startup fashion yang stylish, drama ini mengangkat kisah komedi romantis penuh cinta segitiga. Diadaptasi dari webtoon berjudul My Upa is an Idol karya Song Eun, My Boss My Bias tayang mulai 3 Agustus di HBO Max sebanyak 12 episode. Sekarang

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
9: ITB Stikom Bali. Always the first.
12: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, sahabat Muna FM. Sudah ke minggu yang keberapa ya, Ade ya? 8, 9, 10, 11, 7. Kita aja sampai lupa. Oh iya ya, sudah 8 ya. Mari kita cek dulu. Kita malah enggak pernah ngecek orang di sini ada ke 8. Sudah 2 bulan ya lagu ini nomor 1 enggak. Enggak.
1: Lupa enggak pakai mikrofon.

0: bergabung sama kita di live TikTok ya, sahabat Pingin FM. Kita sudah live.
1: Iya betul, di @Pingin FM Bali. Sambil kita ngobrol pagi hari ini ya, karena kita lagi ngomongin tentang kalau ada barang yang ketinggalan, barang Anda ketinggalan di tempat yang Anda sendiri lupa ketinggalan di mana. Apakah Anda akan cari sampai ketemu, ataukah Anda akan ya sudah ikhlaskan saja atau
0: mungkin
1: beli yang begitu lain, hilang gitu. Langsung beli baru gitu. Entah dia ketemu apa enggak tahu. Halo.
0: Ada Pak Dewo D.
1: Halo.
0: Ada Padu, Mbak Meta. Sama kita boleh ya request lagu juga boleh banget kesini.
1: Betul, jangan jauh-jauh dari mic.
0: Kenapa
1: tolong.
0: Deh kok Sadu ke invite? Aku gak nginvite, Sadu maafkan aku.
1: Ada Mbok Nil, selamat pagi. Gimana Nyoman Sadu, tadi lagumu udah kita puterin. Ada Asta ini, ada Erike, ada Bawe, Mbok Nilu, Dokter Tamtam, selamat pagi.
0: Yes.
1: Papa. Ternyata dia nggak pakai mic.
0: Ya maaf.
1: Emang dia.
0: Maaf deh, aku juga baru kayak.
1: Bandel.
0: Dari tadi aku ngomong micku di mana. Aku lagi memfokuskan TikTok soalnya.
1: Iya,
0: tadi
1: bener,
0: jadi kayak micku jauh.
1: Kadang-kadang aku harus mengingatkan ya sama rekan maaf. Siaranku.
0: Tolong. Gimana aku?
1: Antara mic dan juga sendiri sama.
0: Kalau aku harus memiliki pasangan gitu, gitu. Karena sendiri.
1: Apa hubungannya dengan mic?
0: Mikrofon kan pasanganku selama di radio. Tolong. Apa bulan? Gak pernah. Jadinya no kayak gimana?
1: Lagi-lagi dia yang harus berkorban.

0: Pasti kamu memerlukan mic ya kan? Untuk siaran, untuk MC.
1: Traffic light.
0: Mari kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini yuk.

0: apa namanya perempatan Gunung Sanghyang sampai ke perempatan Peti Tengah itu masih cukup landai. Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar. Pertengahan di Ubung ya, berarti perempatan Ubung di Gatsu Tengah pagi hari ini ya seperti biasa padat sampai Lumintang. Kemudian di Amajani Utara itu di pertigaan Ken Arok aja padat, sisanya masih cukup landai. Kita ke Gatsu Timur yuk, dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini itu ramai sahabat Bun FM ya. Kemudian dari Nangka Utara, Nangka Utara juga cukup ramai pagi hari ini sampai ke Kemuda. Si Seroja pagi hari ini enggak sih,
1: si Seroja banget enggak,
0: Seroja pagi hari ini ramai lancar aja. Terengguli masih lancar, dari pertigaan Terengguli sampai perempatan Topati pagi hari ini juga masih cukup landai kok.
1: Yes, kemudian kita beralih ke Topati. Di Topati menuju daerah Kesiman, Ngerebong itu sudah mulai macet. Di Jalan Waribang, Rebong, Sulatri itu mulai macet. Tapi ke arah sebaliknya di Batu Bulan masih lancar ya. Kemudian kita lihat dari Kesiman menuju arah Kenyeri sampai Jalan Suli lancar aja. Waribang sampai ke arah Padang Galak macet. Kemudian ke arah Kartelangu sampai Profesor Edo Bagus Mantra ramai lancar. Di daerah Titi Bando itu sampai ke arah Padang Galak itu macet sahabat Pingin FM sampai ke pelabuhan. Tapi arah sebaliknya agak lengang dari KFC Sanur sampai menuju ke arah Padang Galak. Hang Tuah ramai lancar, Hayam Wuruk lancar hari ini. Cogong Tresna itu masih lancar, Puputan juga lancar. Tapi arah Jalan Pemuda, Tukat Balian, Tukat Badung itu mulai macet ya. Kita ke arah Watu Renggong. Watu Renggong masih landai tapi menuju ke arah Sesetan mulai macet lagi. PB Sudirman ke arah Teku Umar ramai lancar. Kemudian kita ke arah Sesetan lagi, Sesetan menuju ke Sidekari hanya di traffic light aja yang macet. Sampai ke arah tol itu mulai macet lagi ya. Pekanggaran juga macet. Di arah Pemogan kita lihat masih landai. Pulau Bungin, Pulau Kawi masih landai, Teku Umar masih landai. Menuju ke Simpang Buagan, Teku Umar Barat traffic light udah mulai macet. Mahendradatta Selatan di traffic light juga udah mulai macet. Kemudian daerah Gunung Soputan tumben gak macet hari ini. Imam Bonjol masih landai, Pulau Galang masih landai. Imam Bonjol sampai di seberangnya Abu Nawas itu baru mulai macet lagi sampai ke arah Sunset Road. Setiap traffic light Sunset Road sudah mulai padat sahabat Pengen FM. Kemudian kita coba lihat ke arah ini yuk, Legian, karena kemarin ada berita kebakaran itu ya.
0: Oh iya bener, ini ya apa namanya,
1: di daerah
0: Jazz Gadu-Gadu ya, restoran
1: double
0: ya, kan?
1: Double Six.
0: Iya bener-bener
1: kan? Itu hari ini masih agak landai, tapi di daerah Bakung Sari itu mulai macet sahabat Pingin FM.
0: Oh baik.
1: Yes, kemudian ke arah bypass Nusa Dua masih landai hari
0: masih
1: ini.
0: Masih landai ya. Mbak Nina udah melampirkan ya.
1: Wah, melampirkan foto.
0: Foto bagi ramai lah ya.
1: Ramai lagi.

0: 494 request lagunya apa, ikutan mini food kita juga ya. Kalau misalnya barang Anda ketinggalan, kelupaan di tempat yang Anda enggak tahu di mana, apa yang akan Anda lakukan? Ikhlaskan aja,
1: yes,
0: atau memutari jalanan.
1: Oh iya, Anda harus cari sampai ketemu sahabat Tuna FM. Coba tempelin bibirmu kalau ngomong, Dik.
0: Tergatel mataku.
1: Iya kan. Kecil loh suaramu. Soalnya aku udah gede di sini.

0: ngapain kalau masalah ini. Tapi kalau musik bagus, pas kita ngomong enggak bagus gitu sih, aneh.
1: Terus ada juga Mbak Win.
0: Halo Mbak Wiu.
1: Mbak Win tadi bilang ya udah Agustus, akhir Agustus aja lo enggak terasa lagunya Uta Likumahuma.